pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Mug FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempesonakan. Dah masuk jam ketiga kita dalam Gegar Pagi untuk edisi hari Isnin hari ini. Dan saudara saya tak seorangan waktu ini. Saya bertemankan dengan rakan saya, Kak Nat Pinky. Jadi kepada anda yang nak bersembang dengan Kak Nat Pinky, boleh ke TikTok Melaka FM. Kak Nat Pinky ada di situ bersama dengan anda. Dan baik saudara, hari ini sembang Gegar Pagi kita kan. Pagi-pagi ni tiba-tiba teringin nak makan apa kan. Itulah tiba-tiba yang tengah duduk-duduk, ada orang kata, eh sedapnya kalau dapat makan roti kan, cecah dengan air kopi, macam itulah. Pagi-pagi memang lain macam bila tiba-tiba teringinkan sesuatu kan. Ada orang teringin nak makan nasi lemak dengan telur mata kan. Ada juga yang teringin tiba-tiba, eh sedapnya makan mi goreng mama kan, pedas-pedas gitu. Barulah kan, hari Isnin mata pun rasa macam kalau tadi kuyu je kan, bulat mata comel. Apa pun saudara, hantarkan komen anda ke Melaka FM 010-806-1023, atau boleh juga kan sembang-sembang kita, hubungi saya 0824477-0843377 dan tinggalkan komen anda di ruangan komen di live TikTok Melaka FM. Saya pagi-pagi ni teringin tiba-tiba kan, nak makan muffin tu sedapnya. Kak nak nanti cari muffin eh. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Kerana Ego dan juga Die With A Smile. Terus setia Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

dekat 104.3 FM, mempersonakan sembang pagi kita hari ni kan. Bangun pagi, tiba-tiba teringin nak makan apa. Ada yang kan rakan kita di TikTok Melaka FM ni, macam Ijah katanya, Siti Ijah sarapan pagi cucur badak, teringin nak makan cucur badak. Dapat dia makan cucur badak ya, alhamdulillah. Dan Putra Jebat katanya, selamat pagi DJ Siti, selepas solat subuh nak makan roti canai sarang burung, tiba-tiba selera tukar nak makan lontong. Mula-mula nak makan sarang burung, roti canai sarang burung sedap tau. Lepas tu tiba-tiba teringat pula nak makan lontong, sedap eh. Tadi mana ada rakan kita tadi, tadi Joker kata, saya bangun pagi-pagi teringin nasi goreng kampung dengan tahu sumbat, sedap eh. Joker eh, nasi goreng kampung kan, ada letak ikan bilis, warna dia tu macam oren-oren tu kan, tak nampak pedas sangat, dan sedap lah kan, letak tu kan. Saya pun teringin nak makan nasi goreng kampung macam tu kan. Dan kita ada juga kiriman daripada rakan kita dari Bukit Katil, Aina katanya, saya pagi-pagi ni teringin nasi lemak ayam goreng, baru buka mata dah terbayang sambal. Sedap juga tu kan. Lepas tu sambal, letak sambal udang petai kan, sedapnya. Macam-macam ya rakan-rakan kita. Ada juga yang katanya teringin roti canai banjir dengan teh tarik. Diet tu kita fikir esok lah, hari ni kita bahagiakan dulu diri kita. Itu kata Faizal dari Air Keruh. Betul tu Faizal? Kan, diet hanya tinggal janji, janji, janji kosong gitu kan. Hari ni kata esok, esok kata apa tu, tulat, tulat kata minggu depan, minggu depan kata bulan depan, bulan depan kata tahun depan. Ada lagi rakan-rakan kita yang hantarkan kiriman mereka, coretan mereka, nanti kita bacakan. Dan jom kita dengar dulu, kalau sarapan ni sedapnya dekat mana? Dekat kedai kan, dekat kedai kopi, sembang-sembang dengan rakan-rakan. Tapi itulah, kami yang sedang bekerja ni tak dapat dah begitu kan. Jom kita dengarkan lagu ini untuk semua.

0: FM. Dengarlah KFM di mana jua anda berada.
1: Masih lagi bertemankan saya Siti Rupiah Busiran dan juga Kak Nat Pinky di live TikTok Melaka FM bersama dengan anda. Jadi kepada anda yang nak sembang-sembang dengan Kak Nat Pinky kan, yang lupa ke live TikTok Melaka FM. Ha, yang belum follow tu, ha, baik follow sekarang. Ha, kan? Ada macam-macam yang kami nak kongsikan dengan anda. Dan kepada anda yang berbakat dalam bidang nyanyian lagu-lagu patriotik kan, 24 hari bulan ni jangan lupa ke dataran Menara Taming Sari kerana kami ada di situ dan ada pertandingan bintang patriotik yang akan kami lakukan dan yang akan kami laksanakan di situ. Dan penyertaan terbuka kepada 20 yang terawal. Hadiah menarik menanti anda. Jadi pastikan 24 hari bulan ni kan, anda yang berbakat menyanyi tu, kosongkan jadual, datang ke dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka, jam 10 pagi kita mula menyanyi kan, Jalur Gemilang. Itu sikit je lah kan, kalau menyanyi banyak-banyak nanti kan lebih baik saya nyanyi lagu tu kan. Ha, dan baik, ha, kita masih lagi sembang pagi kita. Pagi-pagi ni kan celik je mata, tiba-tiba teringin nak makan sesuatu kan. Apa yang anda teringin nak makan? Macam saya tadi scroll-scroll pagi-pagi ni kan, duduk termenung kan, nak tunggu 6 pagi, scroll-scroll saya ternampak gambar muffin tau. Saya kata sedapnya muffin ni. Hai, kalau nak buat memanglah kan, sebab dah sibuk kerja memang takkan buat lah. Nak beli nantilah, kedai belum buka lagi. Dan itulah sembang kita pagi ni. Apa yang anda teringin nak makan? Macam rakan kita ni daripada Nadia Batu, Nadia dari Batu Berendam. Katanya saya teringin mi goreng mamak yang banyak tauge, telur dan cili sikit. Baru ada kek. Dapat bayangkan tak? Kan? Mi goreng mamak tu rupa dia macam mana. Lepas tu ada tauge putih-putih tu kan. Lepas tu ada telur. Lepas tu ada cili warna-warni.

0: Itu kan warna merah, warna hijau. Wah, kan sedapnya. Dan Kak Yam dari Melimau katanya, pagi ni teringin sarapan kampung. Nasi panas, ikan goreng, telur dadar dengan sambal belacan. Wah, itu dah macam makan tengah hari dah. Kak Yam. Wah, sedap juga ya. Dan kita ada juga daripada Jasin Syafika. Katanya, saya teringin kuih-kuih. Kuih-muih. Karipap, seri muka dan kuih talam. Masalahnya kalau beli 3, balik rumah boleh jadi 10. Ha, tu kan? Mula-mula rancang nak beli 3, tapi bila balik rumah jadi 10 ya sarapan tu. Kita ada pemanggil daripada siapa agaknya ni? Hello.
1: Hello. Assalamualaikum Kariti.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Juju.
1: Ya,
0: selamat pagi. Dah sarapan dah?
1: Baru lepas.
0: Ha, itulah Juju. Ni nak kongsi dengan rakan-rakan pendengar kita ni kan. Ha, pagi-pagi celik je mata, tiba-tiba teringin nak makan apa hari ni.
1: Okey. Pagi tadi celik mata, ni terasa nak makan mi bandung.
0: Amboi, hai, sedapnya.
1: Tapi itulah tak nak cari.
0: Akhirnya makan apa?
1: Akhirnya makan nasi lemak je
0: lah. Itulah kan menunya. Selalu macam itulah. Paling betul, mudah.
1: Dengan perut air lapor tu, ya, waktu sedapnya kalau dapat di Bandung. Sejuk pula tu kat sini.
0: Wih, sedapnya kan. Betul lah.
1: Dengan apa, dengan udang yang banyak tu, dengan apa kerang tu, ya,
0: sedapnya. Bayangkan, mi Bandung tu kan. Lepas tu ada telur. Lepas tu ada yang orang letak mi Bandung daging tu kan.
1: Bayangkan ni, ya, wah.
0: Pekat. Pekat. Saja dengki ya.
1: Tapi itulah kan, kadang-kadang kalau kita kat Muar tu memang kita selalu mencari di Bandung kan. Kalau kita pergi Muar tu kan.
0: Ya, betul.
1: Kita akan cari di Bandung. Mi Bandung tu lebih sedap daripada Bandung yang lain kan.
0: Macam kat Siti, kalau nak makan mi Bandung kan, pergi ke Tanjung Mas tu lah. Tanjung Mas kat situ, yang macam Juju cakap lah, ada udang tu besar. Dia punya janggut tu. Janggut udang tu sampai terkeluar-keluar daripada mangkuk tu tau.
1: Semangkuk
0: tak cukup. Lepas tu dia punya nak keluar tu pun gigil tangan. Itulah dia. Baik Juju, ada nak buat ucapan kepada siapa? Silakan.
1: Janganlah kepada semua lah dengan FN. Jangan tell you pula apa yang kita berbual kan ni. Dan kepada semua dengan ucapan selamat lah, itu je.
0: Itu saja. Baik. Terima kasih Juju hubungi Mac FM.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia rakan pendengar kita Juju Hadana. Itulah kan, pagi-pagi ni macam-macam. Kalau dekat Muar tu sarapan paginya, kalau dulu siapa nak makan sate selalunya ke Muar lah. Tapi Melaka sekarang pun kan, anda nak sarapan sate ke, nak sarapan apa ke, semuanya ada. Kan. Dan baik, kita sekarang ni dalam bulan kebangsaan kan. Pada rakan-rakan, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Tapi pastikan jalur gemilang dikibarkan mengikut tata cara yang betul. Dan jangan lupa kalau ada kan jalur gemilang yang lusuh tu, turunkan, gantikan dengan yang baru. Dan kita ada juga rakan pendengar kita ni yang masih lagi hantarkan kiriman mereka. Katanya Syafiqah, saya dah baca. Dan daripada Masjid Tanah ni, Haziq katanya, sejak bangun tidur saya teringin nak bubur ayam. Tak tahu kenapa. Mungkin sebab cuaca pagi ni kot. Cuaca pagi ni, sebab cuaca hari ni kan Melaka diramalkan tiada hujan pagi, petang dan malam. Jadi nak makan yang sup-sup je lah ya. Yang berair-air je lah ya. Baik. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita dengarkan ini dan semarakkan bulan kebangsaan yang akan kita sambut 31 Ogos ini, hari kebangsaan. Dekat mana? Jangan lupa ramai-ramai kita ke sana.
2: Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan. Perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia. Aku

0: Kita ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kena.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar

Ya, itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu Sayang Memang Sayang. Emelina terus membawa kita ke pukul 8.54 minit pagi. Terima kasih semua yang telah pun menghantarkan cerita anda. Kan sarapan apa hari ni, apa makanan apa yang tiba-tiba anda bangun daripada tidur kan teringin sangat nak makan kan. Ada macam-macam yang kiriman daripada rakan pendengar kita yang teringin nak makan nasi lemak ayam. Ada juga yang teringin nak makan kuih muih. Ada yang teringin nak makan nasi panas, makan bubur, dan ada yang cakap ni kan, ha, saya nak kopi O panas dengan roti bakar kaya dan telur separuh masak. Simple tapi cukup membahagiakan. Ha, itu kata Liza Alu Gajah. Betul juga kan, sedapnya kan kalau kita pergi kedai ke kan, kita minta kita order telur separuh masak. Tunggu-tunggu lamanya, kenapa lah susah sangat nak buat telur separuh masak ni. Rupanya dia nak buat yang ngam-ngam ya kan, yang sedap tu kan. Ha, dan ada juga Amir dari Tanjung Minyak katanya, dia lain sikit. Pagi ni tak teringin makanan sangat. Saya teringin tidur balik. Semalam kerja sampai lewat. Itu dia. Betul juga. Mata mengantuk. Nak kena juga bagi santapan kepada mata. Dan ada lagi ni. Dari Siti Sungai Udang. Kalau ada nasi dagang pagi ni, memang saya bahagia. Nasi lemak pun boleh. Yang penting sambal mesti sedap. Betul lah. Kan? Kalau makan nasi lemak, kalau sambal dia tak kena, kita rasa macam tak best kan. Tapi syukur. Dan yang terakhir, kita ada Farah Durian Tunggal. Katanya, saya teringin makanan yang mak masak. Nasi panas, ayam masak kicap dengan sayur campur. Bila dah dewasa ni, masakan mak yang paling kita rindu. Betul. Itu dia. Dan terima kasih semua yang telah pun menghantarkan coretan anda. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan jam 9 pagi. Kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana. Jadi pastikan terus setia Melaka FM mempersonakan. Jangan ada benci, terus menghiburkan anda.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada apa nama program-program advokasi ya untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Black FM mempersonakan 9.16 minit pagi. Alhamdulillah, saudara masih lagi bersama dengan saya hingga pukul 10 pagi nanti. Dan Kak Nak Pinky ada lagi bersama dengan kita di live TikTok Melaka FM. Saudara, sebagaimana Allah telah mencukupkan rezeki kita di hari kemarin kan, di hari semalam, maka janganlah kita khawatir rezeki kita untuk esok hari. Itu pesanan Imam Syafi'i. Dan saudara, lebih 12,000 pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTEM menerima manfaat penaik tarafan infrastruktur digital menerusi penyediaan 410 titik capaian AP Wi-Fi serta sebuah menara komunikasi 4G baharu di universiti itu. Dan inisiatif projek pemberian perkhidmatan sejagat USP dilaksanakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu dijangka memperkukuh ketersambungan digital warga kampus, khususnya bagi menyokong keperluan pembelajaran, pengajaran dan latihan berteraskan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Dan MCMC memaklumkan daripada keseluruhan 410 AP yang dirancang, sebanyak 108 AP mula beroperasi sejak Jun 2025 menerusi projek Wi-Fi Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA Fasa 2, manakala 302 AP tambahan sedang dilaksanakan menerusi Fasa 3 dan dijadualkan siap pada 23 September ini. Itu antara usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan kemudahan di pusat-pusat pengajian tinggi. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Kita dengarkan lagu ini, Aku Ikhlas Melepaskanmu, dan juga Gadis Melayu. Siapa kata Gadis Melayu tak menarik, tak menawan kan? Terus setia bersama Melaka FM.

0: sejahtera.
1: Adian suka lagu baru dan terkini. Juga ada yang melayan lagu Hindustan. Lagu 60-an pun kami ada tau.

0: hanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Ya, masih lagi kita teman-teman di Melaka FM yang sedang dalam perjalanan nak ke mana agaknya tu kan. Mungkin ada janji temu di klinik, di hospital. Jangan lupa patuhi kan janji temu yang telah ditetapkan. Jangan ada yang terlupa, kata alamak dah terlupa, dah terlepas. Patutnya jumpa bulan Julai. Sekarang ni dah bulan Ogos, ada yang terlupa. Katanya belum bulan Ogos lagi. Dah tiba pertengahan bulan dah kan, dah lebih dah pertengahan bulan. Tak lama lagi dah nak ujung bulan, sekejap je masa berlalu. Dan saudara, bersempena dengan bulan kebangsaan ini, Melaka FM kan akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan yang akan berlangsung di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Hilang suara. Bandar Hilir Melaka dan pada 24 Ogos 2026 bermula 10 pagi. Jadi pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi dan hadiah menarik menanti pemenang, iaitu juara akan menerima hadiah wang tunai RM500, naib juara akan menerima RM300 dan tempat ketiga wang tunai RM200. Semuanya berserta dengan piala dan juga hamper. Dan mungkin ada yang bertanya macam mana nak menyertai, apakah ada syarat-syarat penyertaannya? Pastinya ada. Dan syarat pertandingannya ialah warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja, dan penyertaan adalah terhad kepada 20 penyertaan terawal, dan hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari. Jadi pastikan anda terus jangan lupa untuk bersama dalam pertandingan Patriotik pada 24 Ogos ini di Dataran Menara Taming Sari. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
0: 102.3 Melaka FM.

0: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengar Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama di ruang udara 102.3 Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Sukan Sukma sedang berlangsung di Selangor dan saudara, setakat ini Melaka telah pun berjaya meraih satu pingat perak dan dua pingat gangsa. Dan kita doakan semoga semuanya kan berjaya meraih pingat emas pula dalam acara-acara yang dipertandingkan, insyaAllah. Dan itulah pungutan pingat kita. Kita dah berjaya mengutip 3 pingat, 1 perak, 2 gangsa. Dan saudara, untuk perkembangan dari masa ke semasa, insyaAllah nanti kami akan bawakan kan, kami akan kongsikan dengan anda semua pungutan pingat emas Melaka dalam sukan Sukma yang sedang berlangsung di Selangor tahun ini. Dan pastikan juga saudara, anda terus dengan Melaka FM 18 jam sehari. Jom kita teruskan hiburan pagi kita hari ini. Dalam Gegau Pagi kita ada lagu-lagu nostalgia kan, menggamit semula kenangan-kenangan waktu muda-muda dulu.
3: Kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, itu dia baru saja dihiburkan dengan lagu Bara Jiwa, Azlan Typewriter dan juga Muza. Membawa kita ke pukul 9.54 minit pagi. Dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Saya dan juga Kak Nat Pinky kita. Dan terima kasih kepada semua yang telefon bersama dengan saya sejak jam 6 pagi tadi. Dan insyaAllah hari Jumaat kita jumpa lagi 10 pagi hingga 2 petang. Jika dipanjangkan usia kan, dimurahkan rezeki, kita jumpa lagi. Dan terima kasih terus setia bersama Melaka FM. Bersama selepas ini dengan DJ SS Sofia Sufi yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang. Melaka FM mempersonakan, saya Siti Rubia Abu Sirana undur diri. Assalamualaikum. Terus setia. Terima kasih semua.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. 8 negara mengecam keputusan Israel menolak pelan hala tuju bagi melengkapkan pelaksanaan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menamatkan konflik di Gaza. Kesemua negara tersebut menyifatkan tindakan rejim Zionis menjejaskan usaha mencapai keamanan berkekalan. Dalam kenyataan bersama, Menteri Luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emiriah Arab Bersatu mengecam penolakan Israel terhadap pelan berkenaan termasuk pendirian Tel Aviv yang menolak penubuhan negara Palestin. Ia juga dilihat sebagai penolakan secara langsung terhadap pelan komprehensif Trump untuk menamatkan konflik Gaza yang disahkan menerusi resolusi 2803 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu. Hamas dalam hal itu menyeru lembaga keamanan yang disokong Amerika untuk memaksa rejim Zionis Israel untuk menerima pelan damai Gaza selepas pemimpinnya mengadakan pertemuan dengan Presiden Donald Trump, Jared Kushner di Mesir. Pihaknya turut menggesa lembaga berkenaan dan negara pengantara agar memastikan Israel melaksanakan semua kewajipannya bawah fasa pertama pelan gencatan senjata. Ia termasuk menghentikan semua pelanggaran, pembunuhan dan pencerobohan. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan setiausaha pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Latihan berlangsung selama 11 hari itu merupakan acara rutin musim panas bagi Angkatan Tentera Korea Selatan dan Amerika. Ia sebagai persiapan kedua-dua negara menghadapi sebarang ancaman daripada Korea Utara yang memiliki senjata nuklear. Dua maut, manakala lebih 500 penduduk dan pelancong dipindahkan selepas dua kebakaran melanda di Pulau Salamis, Greece. Jurucakap Jabatan Bomba Yanos Aratopis memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan di kawasan pantai Peristria sejam selepas kebakaran tercetus. Sementara itu, empat arahan pemindahan dikeluarkan Kementerian Perlindungan Awam. Punca kebakaran masih belum diketahui. Pasukan keselamatan turut ditempatkan di lokasi kebakaran bagi membantu penduduk dan pengunjung berpindah. Hampir 200 anggota bomba turut dikerah mengawal kebakaran melibatkan jentera, pesawat dan helikopter. Lebih 200,000 pengguna di Hawaii terputus bekalan elektrik selepas taufan Lala membadai kepulauan tersebut. Gubernur Josh Green memaklumkan Pulau Oahu antara yang paling terjejas susulan memiliki penduduk paling ramai. Usaha membaiki kerosakan berdepan cabaran akibat taufan berkenaan. Sekurang-kurangnya 100 rumah dilaporkan mengalami kerosakan akibat ribut berkenaan. Jabatan Pengangkutan Hawaii dalam hal itu memaklumkan semua lapangan terbang telah dibuka semula, namun pengguna dinasihat untuk menyemak semula jadual penerbangan masing-masing. Empat orang maut, manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar got barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosakkan 5 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering merenggut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Di Madrid, seorang anggota tentera terkorban dalam operasi memadam kebakaran hutan di Aragon selepas kenderaan yang dinaikinya terbalik. Insiden berkenaan mendapat perhatian Presiden Wilayah Aragon, Jose Escon, dan mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Cuaca panas ekstrim di Spanyol mencetuskan kebakaran hutan memaksa kerajaan mengerahkan pasukan keselamatan termasuk bantuan dari Perancis bagi membantu operasi pemadaman. Operasi pemadaman berdepan kesukaran susulan angin kencang dan suhu tinggi melampau. Kebakaran kini merentasi kawasan seluas 16,600 hektar. Sementara itu, di Brazil, sebuah bas terjunam di kawasan pergudangan yang curam berhampiran bandar Petropolis utara Rio de Janeiro mengorbankan 10 orang penumpang.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kesulitan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telur di hujung tanduk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telur di hujung tanduk.
0: Bermaksud, dalam keadaan yang berbahaya atau menghadapi kesulitan.
1: Contoh ayat.
0: Keselamatan Mak Siti dan anak-anaknya seperti telur di hujung tanduk kerana rumahnya terletak di tebing sungai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Transmission begins. Lagu-lagu terbaik menerusi Persona 10-2.

0: Frekuensi ditampin Negeri Sembilan 102.3.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat Melaka sayang rakyat. Bertemankan SS Sofia G. Muhammad Sufi menerusi persona 10-2 untuk hari ini kita bersua lagi 17 Ogos 2026. Dan terima kasih juga buat anda yang terus memilih radio nombor 1 orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Dan selamat tugas yang dah mula kerja dari awal pagi tadi kan. Apa-apa perancangan anda hari ini, SS doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan. Apapun hari ini, kita mulakan dengan senyuman, fikiran yang positif, itu yang penting. Jangan disebabkan hal-hal kecil kan ganggu mood kita sepanjang hari ini. Jadi apapun, anggaplah setiap pagi ini sebagai peluang baru untuk kita buat yang lebih baik lagi. Yang paling penting, tarik nafas, senyum dan katakan pada diri kita, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Dan pejam celik pun, kita dah pun berada di pertengahan bulan Ogos, bulan kebangsaan. Jadi yang masih lagi belum kibarkan jalur gemilang, kibarkanlah dengan penuh rasa bangga. Biar berkibar megahnya bendera ini, biar terus berkobar semangat kita, dan juga semoga semangat cintakan negara ini bukan hanya pada bulan Ogos je, tetapi juga terus subur sepanjang masa. Baiklah, kejap lagi 11:15 pagi dalam segmen Laguku Untukmu, anda boleh kongsikan lagu-lagu permintaan anda di bilik hijau 01806-1023. Terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan untuk jam yang kedua ini untuk segmen laguku untuk makan menemani anda hingga 12.45 minit tengah hari. Okey, di mana anda boleh kongsikan lagu-lagu permintaan anda menerusi di bilik hijau 0108061023. Dan juga anda boleh kongsikan melalui di TikTok Melaka FM ketika ada waktu ini. Okey, dan juga anda boleh komen di ruangan komen menerusi di bilik biru eh. Okey, bunga melur indah berseri tumbuh subur di tepi kota, teman setia setiap hari Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Okey, terima kasih juga yang berkongsi pantun daripada Abis Mutar ataupun Azri Muhammad, katanya bunga melur indah berseri tumbuh subur di tepi kota, jika hidup tak mahu sunyi dengarlah radio Melaka FM pasti ceria. Urusan hospital dulu SS, ada masa jenguk insyaAllah. Terima kasih eh, terima kasih yang masih lagi setia menemani kami. Okey, dari jam 6 pagi sampailah 11.18 minit pagi eh. Dan kiriman daripada kita ada Muhammad Faiza bin Osman juga. Okey, yang berkongsi emojinya love untuk Melaka FM eh. Okey, untuk seman laguku untukmu SS, nak terus saja kiriman yang pertama ini kita nak mulakan. Okey, nak tunaikan permintaan kiriman daripada Azmi. Okey, dari Air Keruh katanya, assalamualaikum SS, selamat bertugas. Nak kirim salam buat semua pendengar yang tengah dengarkan radio pagi ni. Semoga hari ni kita dipermudahkan segala urusan. Okey, nak lagu Semakin Rindu, Semakin Asyik. Lagu ni saya tujukan untuk diri sendiri sebagai pembakar semangat untuk terus sekuat. Okey, kiriman yang seterusnya ini kiriman daripada Nadia. Okey, dari Bukit Katil. Okey, selamat pagi SS, salam lagu ku untukmu. Nak kirim salam buat suami tersayang yang tengah bekerja. Terima kasih sentiasa bertungkus lumus untuk keluarga katanya. Walaupun penat, jangan lupa terus tersenyum. Semoga rezeki hari ini dipermudahkan. Nak lagu Wajah Kesayangan Hamba. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman sayap-sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Masih lagi dalam ruangan lagu ku untukmu eh. Ada yang dah masak tengah hari ni awal eh. Macam mana ni kita katanya hari ni masak siput sedut. Masya Allah. Makna ni kualipilah katanya campur keladi SS. Masya Allah, itulah nikmat dunia. Kan? Laut tengah hari ni katanya. Dan juga kita ada Mak Jah. Katanya hari ni Mak Jah masak sambal petai ikan goreng lah SS. Lauk, semua lauk kampung sedap ni. Masya Allah. Dia kata nak buat sambal petai. Okey, apa pun hati-hatilah berada dekat dapur ni. Bukan saja di jalan raya, dekat dapur pun kena berhati-hati eh. Dengan minyak panasnya kan, yang kalut-kalut tu kejap lagi ni menghampiri pukul 12 ni, dah 11:30, kejap lagi nak ambil anak pula kan. Suami pula nak balik, yang mana balik pada kebun tu kan, tak masak pula. Hati-hatilah eh. Okey, kita nak sambung lagi untuk segmen lagu ke untukmu. SS nak tunaikan permintaan kiriman daripada Pak Tua Serkam katanya. Okey, selamat berpuasa SS. Yang mana puasa hari ni, puasa sunat hari Senin kan, selamat berpuasa. Nak lagu di sana menanti, di sini menunggu. Okey, nak tuju buat isteri tersayang Pak Ibrahim, Zainal Majid, Haji Kadir, Mak Jah, Mak Long, Hawa, Mama Nomi, Cik Mah, Kak Nani, Kak Bib, serta Pak Wan. Semoga kalian sihat selalu bahagia di samping keluarga tersayang. Amin. Dan juga kiriman yang seterusnya daripada Mak Nani kita, Mak Nani Pelangai, nak lagu Zapin Yang Tinggal. Okey, nak tujukan pada Kak B, Kak Ram, Kak Zah, Kak Nong, Kak Maria, Mak Usul Raja alias Ramli Bertam Hulu, Pak Tua Serkam, Ayanda, Mak Long Hawa, Mak Jam, Mama Nomi dan juga semualah pendengar setia Melaka FM. Terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Selamat pagi, 11.40 minit pagi. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ni untuk segmen Lagu-Ku Untukmu . Dan juga mungkin anda yang sedang sibuk ketika ada waktu ni, mungkin ada yang berada dekat dapur dan juga ada yang berada kat luar tu, adalah kerja-kerja yang perlu diselesaikan . Semoga dipermudahkan segalanya. Okey, tak lupa juga yang bertugas, selamat bertugas untuk hari ini. Apa saja tugasan, semoga kita diberikan kekuatan dan juga kesabaran yang tinggi. Maklumlah hari ini hari Isnin. Jadi penuhlah bersemangat kan. Kadang hari Isnin kita rasa macam alamak kan. Ada yang semangat-semangat betul, ada yang rasa macam malasnya nak jumpa Isnin. Jangan begitu . Hari Isnin adalah hari pembuka untuk minggu kan. Hari Isnin, jadi kena terus bersemangat, okey. Dan saya nak teruskan lagi untuk segmen Lagu Ku Untukmu, kiriman daripada Mak Jah. Katanya nak lagu Perwiraku daripada Dato' Sharifah Aini, okey. Buat perwira kita di perbatasan, selamat berjuang untuk negara. Tak lupa juga kepada Yahya, Jikadir, Bonda, Pak Tua, Kak Nani, Mak Etun, Abang Zek, Pantun, Kak Kamaria di Singapura. Dengan kalian selalu di hati Mak Jah katanya. Mak Jah pun ada ni. Yang Mak Jah yang mana satu? Mak Jah yang kata tadi nak masak sambal petai tu? Itulah dia. Selalunya hari Isnin dia selalu kongsikan kan. Mak Jah kata apa? Hari Isnin SS Mak Jah gantung kuali. Tapi hari ni Pak Din yang masak. Beruntung suami tolong masak . Alhamdulillah air tangan lelaki ni sedap sebenarnya kan. Walaupun masak telur dadau pun berselera. Okey, saya nak kongsi lagi kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Afia dari Simpang 4 katanya. Nak lagu Memori Sekuntum Rindu. Okey, daripada Spoon untuk family yang berada dekat Seremban. Semoga baik-baik saja katanya. Terima kasih atas kiriman-kiriman yang anda kongsikan. Terus berhibur di Melaka FM. Membawa kita pada pukul 11.42 minit pagi. Semoga terus ceria hendaknya. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

Itu dia dengan lagu Perwira khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Pastinya mempesonakan. Kita berada di bulan orang kata kebangsaan kemerdekaan, di mana SS nak kongsilah sedikit tular di media sosial baru-baru ni kan. Kita nampak, kita yang nampak sederhana tapi cukup menyentuh hati, di mana di tengah-tengah kesesakan lebuh raya ketika masing-masing mungkin sibuk memikirkan destinasi dan juga urusan masing-masing, seorang pemandu teksi memilih untuk berhenti. Apa yang membuatkan beliau berhenti ini adalah bukan emas, bukan sebab permata, tetapi jalur gemilang yang terjatuh di atas jalan, dan beliau sanggup berhenti dan juga mengambilnya semula. Mungkin bagi sesetengah orang lah, kalau kita tengokkan itu perkara kecil, tapi sebenarnya itulah tanda rasa hormat kita dan sayang kita kepada negara. Dan juga kadang-kadang semangat patriotik ni bukan hanya melalui kata-kata, dan perkara kecil yang macam ni lah kita lakukan, menunjukkan betapa kita menghargai Malaysia. Okey, SS nak kongsikan lagi kiriman yang seterusnya ini. Okey, kiriman daripada Aina Alu Gajah, katanya salam buat sahabat baik di kejauhan yang berada di Johor Bahru, baik-baik indahnya. Dan katanya SS nak lagu Hanya Kita Yang Tahu. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pesona 102 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Ayuh warga Melaka meriahkan sambutan Merdeka bersama dengan kita eh. Nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa, jangan lupa 24 Ogos ni Isnin. Bermula 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka untuk Zon Selatan eh. Dan antara yang menarik menanti anda sedikitlah SS kongsikan di Jekona Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM, kita gegarkan Dataran Menara Tamin Sari dengan penuh kemeriahan. Dan juga begitu saja eh, ada pertandingan bintang patriotik dan kesihatan pun ada juga, di mana pemeriksaan kesihatan untuk anda dan juga keluarga. Okey, dan banyak lagi lah. Yang penting ada juga, jangan lupa singgah ke jualan Cenderahati Melaka FM eh. Dan banyak lagi, kejap lagi SS akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okey, seterusnya SS nak tunaikan permintaan kiriman daripada Edward Amirul, katanya nak lagu Di Balik Cahaya. Ada dia. Okey, jom kita layan dulu lagu ini, terus dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Cerita dia di balik cahaya ada dia. Pastinya yang mendengarkan ketika ada waktu ini kan sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan yang menuju nak ambil anak dan sebagainya ke destinasi yang nak makan tengah hari . Hati-hati dalam pemanduan, okey? Tumpu pada pemanduan, bukan telefon bimbit. Baik, hari ini kita berdepan dengan dunia digital yang begitu pantas. Baru buka telefon, macam-macam lah maklumat muncul depan mata kita. Ada berita, ada perkongsian dan ada juga pendapat. Tapi dalam banyak-banyak tu, tak semuanya benar. Sebab itulah sebelum kita nak tekan butang share ke kan, sebelum kita nak komen ataupun sebarkan sesuatu, ambil masa sekejap untuk semak. Jangan sampai satu hantaran yang kita kongsi tu akhirnya mengundang salah faham, menyebarkan berita palsu ataupun menyakiti hati orang lain. Tu tak nak lah . Okey, kita nak kongsikan lagi lagu-lagu permintaan. Okey, kiriman yang seterusnya ini SS nak kongsikan kiriman daripada J Joker. Katanya Kak SS, boleh tak keudarakan lagu daripada Aziz? Mama, tolonglah percaya. Kejap lagi SS keudarakan . Katanya untuk semua yang mendengarkan lagu ni, saya ucapkan selamat menyambut bulan kebangsaan ke-69 untuk pendengar-pendengar dari seberang, iaitu Indonesia. Saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-81. Okey, kiriman yang seterusnya ini SS nak tunaikan permintaan daripada Izra dari KL, Kuala Lumpur. Katanya nak request lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih SS, sama-sama kasih juga untuk anda yang mendengarkan Melaka FM ketika dan waktu ini, radio nombor satu orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Selamat tengah hari buat anda. Selamat menjamu selera hendaknya. Mungkin sedang mencari-cari kedai makan, dipermudahkan segalanya. Okey, pilihlah makanan yang sihat untuk tengah hari ni kan. Okey, SS nak kongsikan lagi sempena dengan jelajah semangat aspirasi Malaysia untuk Zon Selatan, di mana Melaka FM akan menganjurkan pertandingan bintang patriotik pada 24 Ogos hari Isnin ini bermula 10 pagi di dataran Menara Tamim Sari, Bandar Hilir Melaka. Okey, pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hinggalah 10 pagi dan hadiah menarik menanti pemenang, iaitu juara wang tunai RM500, naib juara wang tunai RM300 dan juga tempat ketiga wang tunai sebanyak RM200 berserta dengan piala dan juga hamper. Dan syarat pertandingan adalah warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu sahaja, dan juga penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Okey, siapa cepat itulah akan kami pilih dan hadiah ditajuh oleh Himalaya dan juga Menara Taming Sari. Okey, SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya ini. Kiriman daripada Abang Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Dalam ruangan katanya lagu untukmu ini, nak dengar lagu Hati Mas, nyanyian kembara ataupun untuk hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Dan tak lupa juga kepada warga nelayan Kesang Laut, semoga terhibur dan juga dipermudahkan segala urusan buat anda yang dalam pemanduan. Lagi sekali SS ingatkan, sama-sama kita beringat, sentiasa bertolak ansur, hati-hati dalam pemanduan. Waktu-waktu kemuncaklah tengah hari ni nak ambil anak dan sebagainya kan, terus ceria dan terus berbahagia. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Itu dia yang satu untuk anda, nyanyian daripada Hakim and the Magistrate untuk anda ketika ada waktu ini 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari lagi sekali SS ucapkan buat anda. Itu tadi lagu kiriman daripada Zul Tanjung Kling katanya. Okey, untuk lagu dikirimkan untuk saudara yang bekerja di Jakarta, Jakarta dan selalu berhubung SS menerusi video call. Okey, itu kirimannya dan juga sedikit perkongsian, apapun kita kena terus berhati-hati dengan penipuan dalam talian ataupun buli cyber, di mana dunia maya ni sepatutnya jadi ruang untuk kita berhubung dan juga berkongsilah perkara positif, kan, bukan tempat untuk menjatuhkan ataupun memecah belahkan. Jadi sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan juga bertanggungjawab, dan yang paling penting fikir sebelum klik, semak sebelum kongsi, kerana satu hantaran saja kita boleh, orang kata, memberi kesan yang negatif kepada orang lain. Okey, kita nak kongsikan lagi, SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya. Kiriman daripada Linda Sungai Udang katanya, SS kejap lagi nak bawa anak-anak berjalan, SS malam tengok-tengok lampu. Biasalah kan, negeri Melaka ni kaya dengan lampu. Bukan apa, negeri pelancongan kan, jadi banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh kita bawa anak-anak ni sebenarnya. Okey, SS belanja lagu Tina Tintana Filman. Bila dengar lagu ni, mulalah kita mengimbau kenangan-kenangan lama, lagu-lagu mengimbau kenangan juga, lagu-lagu ni sebenarnya, kan. Okey, jom kita layan dululah lagu ini, kiriman daripada Sayap-Sayap Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.
1: Pasal 102 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka yang sedang yang tengah bekerja, teruskan bekerja, terus bersemangat yang sedang memandu hati-hati di jalan raya dan yang tengah menikmati waktu rehat, ambil peluang untuk kita tenangkan fikiran sekejap makan tengah hari apapun aktiviti anda waktu ni, semoga urusan hari ni berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan, okey. Dan saya nak kongsikan sedikit melalui di TikTok Melaka FM, sahabat-sahabat kita ni yang dari pagi bersama dengan SS dari jam 10 pagi tadi, daripada Syukri Mulia katanya, daun palas, daun ketupat, dendam jangan dibalas, sama menjaga erat. Berbalas pantun, walaupun pantun dua karat kan. Dan juga SS cubalah cari yang mana yang berkongsi pantun tadi. Sekejap Okey, dalam hutan banyak kera. Kalau sedang makan, selamat menjamu selera. Itu kiriman pada Abang Zack. Amboi. pantun dua kerat pun tak apalah, asalkan kita berbahagia lah Okey, SS untuk penutup segmen lah, SS nak kongsikan laguku untukmu. Okey, dengan kiriman yang terakhir ini, kiriman daripada Yati di Klebang. Okey, katanya lagu ni khas buat seluruh keluarga saya yang berada di Johor Bahru. Nak lagu Tak Mungkin kerana sayang SS dan juga untuk semua yang mengenali diri ini. Okey, kita akhirilah penutup untuk lagu, untuk segmen laguku untukmu. Dan kejap lagi SS akan kongsikan info solat seluruh negeri Melaka untuk diisi hari ini, hari Isnin, 17 Ogos 2026.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa bila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syarie Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat di menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan dengan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada. InsyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Zodiac FM 102.3.
1: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang

بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal dunia iaitu la ilaha illallah, maksud tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka dia akan masuk syurga. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis 3116 dan hadis sahih. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah iaitu tiada Tuhan melainkan Allah merupakan kunci utama untuk syurga kerana ia merupakan asas akidah dan bukti keimanan seseorang. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahawa maksud akhir kalam bukanlah semata-mata secara lisan fizikal, tetapi kalam terakhir yang keluar dari kesedaran hati dan lidah serta diucapkan dengan iman yang benar, bukan secara kebetulan ataupun tanpa sedar. Jadi dengan sebab itu kalimah la ilaha illallah ni, kalau orang hidup dengan berpaksikan kalimah la ilaha illallah, dia akan secara tidak disedari bahawa di akhir kalam dia itulah kalimah yang akan diucapkan. Dia tak boleh kita kalimah ni dia datang secara spontan tanpa ada penghayatan dalam kehidupan. Dan menurut Ibn Rajab Al-Hambali, hanya orang yang hidupnya di atas binaan tauhid dan amal salih yang akan diberi taufik oleh Allah untuk menyebut kalimah ini di akhir hayatnya. Maka pengakhiran dengan kalimah ini adalah tanda husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik dan petanda besar daripada keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunnah untuk mentalkinkan, iaitu membisikkan kepada orang yang nazak dengan kalimah tauhid ini, perlu dilakukan dengan cara hikmah, kelembutan dan kasih sayang. Ini adalah merupakan sunnah dan kita dianjurkan kalau orang nak meninggal dunia, kita membisikkan dan mengajarkan kalimah ini, memandu dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka orang yang biasa dengan zikrullah ketika hidup lebih mudah untuk mengucapkan ketika menghadapi sakaratul maut. Hadis ini memberikan harapan besar kepada orang beriman. Jika akhir kalam dia dengan kalimah la ilaha illallah, maka syurga adalah balasan yang akan diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kepentingan untuk kita membanyakkan zikir, terutamanya zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: buli dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
3: Pesona 102 Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka mengakhiri tugas SS Sofi Haji Muhammad Sufi untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026 dan lepasnya bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Ain akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Seperti biasa, SS kongsikan petani yang menarik. Kita ada cetaki. Okey, anda boleh kongsikan, okey, uji minda lah petang ni. Boleh hantarkan kiriman anda, teka-teki anda menerusi bilik hijau 0108061023 ataupun menembusi dua talian konti Melaka FM. Dan seterusnya 5.15 minit petang bagi yang berminat lagu-lagu lama ni kan, dimensi 60-an, insyaAllah boleh kongsikan permintaan lagu-lagu pilihan anda, okay, menerusi di bilik hijau dan juga menembusi dua talian konti masra kami juga, okay. Baik, jumpa dan jumpa lagi untuk DC hari Khamis ni bertemankan SS untuk program untuk minggu yang ketiga ini bersama dengan yang berbahagia Ustazah Nur Aisyah Mak Yamin untuk segmen dalam program Nurul Quran, Cahayakan Hatimu dengan Al-Quran. Dan SS mengakhiri tugasan SS untuk petang ini dengan lagu ini, 1000 Tahun Takkan Mungkin. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Assalamualaikum. Bye.

0: Biasa Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telur di hujung tanduk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telur di hujung tanduk.
0: Bermaksud, dalam keadaan yang berbahaya atau menghadapi kesulitan.
1: Contoh ayat.
0: Keselamatan Mak Siti dan anak-anaknya seperti telur di hujung tanduk kerana rumahnya terletak di tebing sungai. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkenal.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang pukul 2.8 minit petang ketika ini anda berteman Kan Ain. Okey, untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Jadi Ain akan terus menemani hari anda bermula pukul 2 petang ini sehinggalah pukul 6 petang. Okey, dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas Ain, DJ SS, DJ nombor satu ni yang telah pun menemani anda daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 2 petang. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka, tak kira di mana jua anda berada mendengarkan Melaka FM sekarang ni. Okey, yang mana tengah memandu tu, hati-hati memandu, semoga selamat sampailah semula ke tempat kerja ataupun ke mana sahaja destinasi anda nak tuju pada petang ni kan. Jadi cuaca pun sangat elok juga ni, tapi ada sedikit panas. Apapun, kena perbanyakkan juga minum air masak. Okey, apapun, terima kasih juga untuk anda yang juga mendengarkan kami secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalulah support kita dekat live TikTok Melaka FM. Kejap lagi I akan live juga dekat live TikTok Melaka FM. Okey, dan pastinya terus bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya untuk jam pertama tugasan I ini, seperti biasa kita ada Zone Music tanpa henti. Zone Music tanpa henti. Ya, yeah, Aina susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda semua. Dan juga jam berikutnya pukul 3 petang nanti, seperti biasa setiap hari Isnin, kita ada Ceteka Ceteki. Hey, hey, hey.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medali sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang. Tepat pukul 3.07 minit petang ketika ini. Anda bertemankan Ain di sini. Okey, kita dah masuk ke jam yang kedua. Jadi macam biasa, Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti. Edisi 17 Ogos 2026. Apapun, semoga yang baik-baik sahaja mengiringi diri kita di sepanjang hari ini. Apapun, kita senantiasa tersenyum, lupakan sahaja masalah yang ada seketika. Sebabnya untuk jam ini kita nak santai-santai bersama dengan anda. Kita ada segmen Ceteka Ceteki untuk jam ini.
0: Hey, hey.

Pastinya untuk jam ini kita nak berteka-teki bersama dengan anda. Ada juga tahu yang dah kongsi teka-teki dekat live TikTok Melaki FM ni. Nampaknya teka-teki tu seperti kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Tapi apapun, kita sama-sama berfikir secara santai. Kita tenang-tenang sahaja petang ni. Jadi kalau anda nak kongsikan teka-teki anda tu, boleh je terus hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan juga boleh kongsikan teka-teki anda dekat Wasabi Melaki FM 010-806-1023. Dan kalau kita tengok dekat Wasabi Melaki FM ni, dah ada juga yang berkongsi teka-teki untuk petang ini. Kejap lagi saya akan kongsikan bersama dengan anda dan sama-sama kita berfikir petang ni. Dan juga mungkin untuk rakan-rakan dekat TikTok Melaki FM sekarang ni nak kongsikan teka-teki, boleh juga komen-komen dekat ruangan komentar TikTok. Tapi biasanya dekat komen TikTok ni kita tak boleh nak type panjang-panjang kan. Jadi nak selamat boleh call Ain dan juga boleh hantarkan dekat Wasabi Melaka FM. Okay, apa kata Abang Z dekat komen tadi, dia kata petang-petang ni segmen berfikir. Betul, tadi ada juga yang bagi teka-teki, sememangnya itu seperti kemahiran berfikir aras tinggi. Nampak susah tu. Dia kata macam ni teka-teki tu, tau. Abdul pergi kedai. Siapa pergi kedai? Itu je, nampak macam simple kan. Tapi dia kata teka-teki tu trik sedikit. Jadi kita sama-sama berfikir. Okay, dan sambil-sambil tu Ain nak tengok juga lah dekat komen TikTok ni. Ramai juga yang komen-komen. Kak Zarah dari Semenyih pun ada. Brother Love, Nismat MY, terima kasih. Kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kak G pun dah kongsi teka-teki. Saya ada 3 mata 1 kaki, siapakah saya? Cuba teka. Tadi ada juga yang dah menjawab teka-teki tu. Kejap lagi Ain kongsikan adakah jawapan mereka itu betul ataupun tidak. Okay, apapun, terima kasih Abdul Hashim. Ini Supply Shop dari Sepang. Ahmad Tajuddin, thank you so much. Baru je follow kita dekat TikTok ni. Yang mana keluar FYP pula petang-petang ni kan. Jangan lupa untuk follow TikTok Melaki FM dan juga follow semua media sosial rasmi Melaki FM. Yang pastinya dekat TikTok ni kita nak road to 140,000 pengikut. Okay, jangan lupa kita tapping-tapping screen dan juga kita berfikir sama-sama untuk segmen petang ini, Ceteka-Ceteki. Sambil-sambil tu, jom kita berhibur dulu dengan sebuah lagu daripada stesi Mega Ching khas untuk anda.

0: Anda boleh dengarkan siaran Maga FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store untuk mendengar Maga FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Play di mana sahaja.

0: Yang Wagi FM Radio nombor 1 orang Melaka. 3.17 minit petang ketika ini ya. Jadi kita nak terus bersama-sama dalam segmen Ceteka-Ceteki. Nampaknya kita dah ada pemanggil di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat bertugas, Tain.
0: Ya, terima kasih Pak Cik Jasli.
1: Ya, baik.
0: Petang ni Pak Cik Jasli nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki tu?
1: Tadi teka-teki dia dah jawab belum?
0: Belum lagi dijawab.
1: Rasa tiga mata satu kaki, traffic light lah.
0: Traffic light katanya Kak Ji, betul ke tidak ni? Cik komen Kak Ji dekat TikTok ni. Dan juga ramai juga yang teka-teki tadi dekat TikTok, jawapannya pun traffic light juga. Jadi kita nak tengok Kak Ji jawab betul ke tidak traffic light ni eh.
1: Ini ada satu apa ya, ada satu teka-teki ya.
0: Okey.
1: Nama sejenis buah tempatan lah.
0: Okey.
1: Tapi dia selalu di apakan orang, di buat kiasan dia orang.
0: Oh, nama sejenis buah tempatan.
1: Selalu dikias ke orang. Tapi tapi buah tu sekarang jarang ada kedapatan lah. Tak ada sangat orang menanam.
0: Oh, dah tak ada sangat buah tu eh sekarang ni.
1: Tapi itu memang jadi sebutan orang tua-tua dulu. Apakah benda buah itu? Buah itu buah tempatan.
0: Okey, baik. Nama sejenis buah tempatan selalu dikiaskan. Apa jawapannya,
1: dengan
0: guys?
1: Dengan perumpamaan bahasa Melayu orang kita.
0: Okey.
1: Okey, ya.
0: Alright. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Cik Jasli dari Kota Negeri Sembilan dah bagi teka-teki tu. You all. Nama sejenis sebuah tempatan selalu dikiaskan lah ataupun menjadi perumpamaan. Jadi apakah buah itu? Bolehlah komen-komen terus dekat TikTok ataupun boleh terus call Ain untuk jawapannya. 0628244477

0: Pesona.
1: Ya, cerita-cerita bersama dengan Ain lagi di sini. Kita masih lagi warm up ni. Baru nak memanaskan badan dan juga fikiran kita. Nak berteka-teki ni. Kalau tadi kita ada dapat satu teka-teki daripada Pakcik Jasli dari Kota Negeri Sembilan. Okey, katanya nama sejenis buah tempatan. Buah ni selalu dikiaskan. Agak-agak apa nama buah ni? Ni Pakcik Jasli, ada juga yang kongsikan dekat TikTok ni antara jawapan-jawapannya. Daripada Abang Zat katanya buah sentul. Ada juga yang kata buah pisang. Pisang emas di bawah belayar, kan? Okey, juga kita nak tengok. Rezi pun kata buah pisang. Arik kata buah berangan. Okey, Rushdan kata buah mulut. Dan banyak lagi jawapan-jawapan yang ada dekat TikTok ni. Jadi kalau betul jawapan ni, kita tunggulah Pakcik Jasli mengesahkan adakah betul jawapan-jawapan yang Ain bacakan ini. Okey, dan apapun Ain nak bersama seketika bersama dengan pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ayahanda.
2: Ya, Ayahanda.
1: Ya, saya. Sihat, Ayahanda?
2: Ayahnya baru sihat dalam seminggu ni, baru sihat lah. Lama sebulan ni tak sihat.
1: Alhamdulillah, semoga ayahanda sihat selalu ya.
2: Ya.
1: Ni ayahanda petang-petang ni ayahanda nak jawab teka-teki ke nak bagi teka-teki ni?
2: Teka-teki saya tu ada orang yang dapat jawab lagi.
1: Okey.
2: Berkaitan dengan berapa ke puncak Gunung Ledang dan apa-apa air terjun dia. Namakan satu-satu nama dia.
1: Berapa kan puncak air terjun?
2: Berapa puncak Gunung Ledang?
1: Okay.
2: Namakan tiga puncak itu.
1: Alright.
2: Dan berapakah air terjun? Dia ada tujuh. Bagi air terjun tu tiga nama dia yang tepat sekali. Dan gunung, puncak gunung tu disebut dengan tepat sekali dia.
1: Wow. Yang ini betul
2: dah
1: ni.
2: Dah lama tu.
1: Ini dia, memang betul
2: ni
1: kipat ni.
2: Ayah nak jawab pula tadi. Jasli tadi bagi apa dia kata?
1: Pakcik Jasli punya teka-teki, nama sejenis buah tempatan, buah ni selalu dikiaskan ataupun menjadi perumpamaan, Ayahanda.
2: Perumpamaan ya? Kadang-kadang buah tanya banyak juga, buah tampul pun dia juga. Buah tampul lah. Itu Ayahanda jawab tentu lah. Lagi satu, Ayahanda punya nak beritahu, pun orang belum dapat jawab lagi.
1: Ya.
2: Apakah buat binatang semula lari? Kerana ada satu binatang yang beritahu. Harimau cukup marah dengan dia.
1: Maksudnya binatang semula lari, harimau marah dengan dia?
2: Sebab dia beritahu. Dia beritahu dengan suara dia. Kan? Lepas itu, binatang-binatang lain semua cabut lari. Sebab dia bersuara itu, dia beritahu bahawa harimau ada.
1: Okey.
2: Orang beritahu apa nama benda tu.
1: Okey.
2: Yang beritahu tu apa dia.
1: Maksudnya apa nama binatang tu lah.
2: Binatang yang beritahu tu apa nama binatangnya.
1: Alright. Okey, baik. Terima kasih Ayahanda.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia. Nampaknya Ayahanda ada tiga teka-teki dekat sini. Yang pertama, Ayahanda bertanya dengan kita, berapa puncak Gunung Ledang dan namakan puncak Gunung Ledang tu. Yang seterusnya, tiga nama air terjun yang ada dekat Gunung Ledang. Dan juga yang ketiga tadi tu, pemahaman Ain katanya, apa nama binatang tu yang memberitahu, bila bagi tahu je, harimau akan marah dan binatang lain pun akan cabut lari. Risau. Ini betul-betul kebat ni. Kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi untuk anda yang nak menjawab teka-teki Pakcik Jasli dan juga ayahanda kita ni, bolehlah juga terus hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan pastinya untuk teka-teki Mak Jah tadi yang Ain bacakan, dalam banyak-banyak kutu-kutu apa yang tak duduk atas kepala. Kalau Ain tengok dekat komentar TikTok ni, meriah betul komen-komennya. Ada yang kata kutu duit, kutu rayau, kutu yang tak nak jadi kutu dah. Risau. Brother Love kata kutumbit. Risau. Okey, Faizal Leo kata untuk jawapan Pakcik Jasli dan juga Mak Jah, untuk Pakcik Jasli punya teka-teki, sejenis buah tempatan yang selalu dikiaskan ialah buah keranji. Dan untuk jawapan teka-teki Mak Jah, Faizal kata kutu embun. Jadi kalau kita nak tahu jawapannya betul ke tidak, kita nak tunggu jawapan daripada Mak Jah dekat Wasabi Melaka FM, okay? Jadi Kak Zura juga kata duit kutu. Kak Ji pun sama juga kata dekat sini. Okay, tak apa. Kejap lagi kita menantikan jawapan daripada Mak Jah, sama ada betul ke tidak jawapan anda ni. Kena stay tune. Kita nak berehat seketika. Nak layan dulu sebuah lagu daripada Floor 88, Zalika Hassan untuk anda.

0: Dan ada juga macam-macam, ada yang kata duit kutu dan sebagainya. Ha, jadi kejap, I nak buka chat Mak Jah ni balik. Okey, Mak Jah kata jawapannya ialah duit kutu. Betul lah, tanya kepada mereka yang menjawabnya. Kita bagi tepuk sikit lah eh. Okey, dan pastinya kita ada pemanggil di talian ni. Mungkin nak jawab teka-teki yang telah pun diberikan tadi. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Nampaknya hilang dia di talian ni. Tak apa, saya nak terus bersama dengan pemanggil berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ani.
0: Ya.
1: Mausu Jasin.
0: Oh, ya, yeah, Mausu Jasin. Ni, Mausu nak jawab teka-teki ke?
1: Ya.
0: Yeah. Ha, Mausu nak jawab teka-teki yang mana satu ni?
1: Ha, tu bang Jasmi yang buah tu kan?
0: Aha.
1: Tangkai jering.
0: Tangkai. Okey, tangkai jering eh, Mausu kata.
1: Ha. Yang kedua ayam dia yang kata binatang takut tu.
0: Mhm.
1: Ingkalah dia macam sejenis monyet.
0: Aha.
1: Dia kalau nampak saya mau nak sayang dekat dia begini. Yang apa nama tu dah jawab kan, yang kutu tu lah. Dia kutu lah orang main duduk kutu ni.
0: Sebab tu dia tak duduk kat atas kepala.
1: Itulah,
0: Ustaz,
1: betul-betul
0: apalah
1: kan.
0: Okey. Tak apa, kita cuba-cuba je, santai-santai je, Mausu.
1: Mausu dah kasih teka-teki boleh tak?
0: Okey, boleh. Apa dia?
1: Sejenis makanan kita lah.
0: Mm-hmm.
1: Masa hidup pun dia menyala. Masa kita dah masak kan dia pun menyala juga. Cubalah teka.
0: Ha, cuba teka guys. Masa kita nak masak dia melalak.
1: Dia hidup pun dia menyala.
0: Oh, dia hidup pun dia menyala.
1: Kita belum siang dia tu pun dia menyala.
0: Dah
1: masak, kita nak makan dia pun dia menyala juga.
0: Teka-teka-teka semuanya eh.
1: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama Mausu. Ni Mausu kita dari Jasin eh. Jadi Mausu bagi jawapan untuk teka-teki Pakcik Jasli tadi. Nama sejenis buah tempatan yang selalu dikiaskan katanya tangkai jering. Okey, dan juga untuk jawapan ayahanda, haiwan yang boleh buat harimau marah dengan dia eh. Ungka katanya. Jadi kita nak menantikan jawapan betul ke tidak. Kita tunggulah jawapan Pakcik Jasli nanti, okey. Dan pastinya teka-teki daripada Mausu juga. Masa dia hidup, dia menyala. Masa kita nak makan dia pun, dia menyala juga guys. Apakah jawapannya? Okey, sejenis makanan katanya. Boleh komen-komen terus dekat TikTok ataupun boleh terus call Ain dekat sini. Dan juga boleh wasabi Ain lah. Apakah jawapan-jawapan untuk teka-teki ini, okey? Dan jawapan yang diberikan oleh Pakcik Jasli juga tadi dijawab oleh Amir Musa dari Bukit Bayan, Bukit Katil. Katanya untuk jawapan teka-teki Pakcik Jasli tu, buah-buahan tempatan yang menjadi kiasan ialah tangkai jering. Ramai juga yang jawab soalan ni kan. Okey, jadi kita menantikan jawapan yang sebenarnya. Dan juga sambil-sambil tu anda boleh berteka-teki lah. Ada banyak sebenarnya teka-teki yang belum dijawabkan. Teka-teki Pakcik Jasli tu sejenis buah tempatan yang selalu dikiaskan. Teka-teki ayahanda, berapa puncak gunung ledang. Tiga nama air terjun. Binatang yang kalau disebutkan namanya ni, harimau pun marah, binatang lain pun lari. Dan juga teka-teki pada Mausu, sejenis makanan eh. Masa dia hidup, dia menyala. Masa kita nak makan dia pun, dia menyala. Gisau eh. Apa tu makanan tu, macam takut je. Jadi untuk anda boleh kongsikan jawapan anda, boleh call Ain ataupun boleh WhatsApp Ain. Dan juga boleh komen-komen terus dekat live TikTok Melaka FM. Ada yang kata cili padi eh. Ada yang kata, eh, itu mustahil. Okey, dan ramai lagi yang ada komen-komen ni. Kejap lagi Ain bacakan perkongsian teka-teki anda.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. 3.44 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan air untuk ceteka-ceteki. Sama-sama kita berfikir secara santai. Nampaknya teka-teki untuk hari ini semuanya seperti kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi. Untuk teka-teki yang pertama tadi daripada Pak Cik Jasli kan. Nama sejenis buah tempatan yang selalu dikiaskan. Ramai yang kata buah keranji, buah pisang di bawah belayar, tangkai jering dan ramai juga yang jawab soalan-soalan yang lain tu. Okey, dan juga teka-teki daripada Ayanda. Berapa puncak Gunung Ledang? Tiga nama air terjun yang ada di Gunung Ledang. Sebabnya Ayanda kata ini teka-teki yang dah lama sebenarnya. Kalau anda dapat menjawab secara tepat teka-teki Ayanda ni, memang terbaik lah. Apapun, kita juga menantikan jawapan lah daripada Ayanda dan juga Pak Cik Jasli. Jadi korang kena stay sajalah kan, jawapan-jawapan yang sebetulnya ni. Dan juga teka-teki daripada Moksu dari Jasin tadi. Yang ini sejenis makanan. Kalau masa dia hidup dia menyala, masa kita nak makan dia pun dia menyala. Gisau apalah jawapannya agak Okey, kita ada kiriman voice note daripada Tok Man Janggut ni. Jom kita dengar sama-sama jawapan yang nak diberikan oleh Tok Man kita ni.
2: Halo, Assalamualaikum Jain.
1: Waalaikumsalam.
2: Ni Tok Man Janggut ni. Kemungkinan kutu bambu lah. Kutu bambu ni mana juga tak kepala.
1: Kutu bambu guys.
2: Kalau betul lah Jain. Okey, Assalamualaikum.
1: Okey, Waalaikumsalam.
2: Halo, Assalamualaikum Jain. Apa khabar? Selamat betul kat ni Tok
1: Man Janggut. Ya, teka-teki guys. Teka-teki nombor 2.
2: Saya nak bagi teka-teki satu di Cik Ain kalau dia boleh jawab bang. Mak duduk kat rumah. Anak berjalan-jalan. Anak balik penat-penat. Dia congkak mak dia. Kalau siapa dapat jawab panah di Cik Ain dalam kereta Cik di Cik Ain. Okey, Assalamualaikum di Cik Ain.
1: Okey, baik. Terima kasih Tok Man Janggut. Tok Man Janggut kata apa tadi? Mak duduk rumah, anak pergi jalan-jalan. Jap, Ain ulang balik. Jaya, kita ulang balik teka-teki ni.
2: Mak satu di Cik Ain kalau dia boleh jawab bang. Mak duduk kat rumah. Anak berjalan-jalan. Anak balik penat-penat. Dia congkak mak dia.
1: Apa jawapan dia guys? Korang kena komen-komen saja. Okey, dekat TikTok ataupun dekat Wasabi Melaka FM, dan juga boleh kongsikan jawapan teka-teki anda menerusi talian Melaka FM 0628244777 ataupun 0628433777. Mak duduk kat rumah, anak pergi berjalan, anak balik jalan, anak conteng mak. Risau apakah jawapannya tu? Korang boleh kongsi dengan Ain lah. Okey, Ain nak bersama seketika dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, Ayanda kembali. Tadi Ayanda ada bagi 3 teka-teki kan?
3: Yeah.
1: Jadi dengan sekian banyaknya Ain bacakan tadi, ada tak jawapan yang betul Ayanda?
3: Tak tepat lagi lah Ain.
1: Tak tepat lagi.
3: Ain kena pergi tahu bahawa Gunung Ledang tu puncak tu ada 3 nama tu. Nama puncak. Gunung Ledang tu puncak dia ada 3 nama. Air terjun tu tu kalau 3 air terjun tu pun ada nama dia.
1: Ada 3 nama lah.
3: Puncak 3 nama, air terjun 3 nama.
1: Okey. Yang haiwan tu betul tak Moksu jawab? Haiwan itu ialah unka.
3: Haiwan unka? Bukan.
1: Bukan. Cuba yang dia ulang balik soalan yang teka-teki yang ketiga tu.
3: Yang ketiga?
1: Ingat tak yang dia?
3: Yang apa tu? Yang haiwan ni?
1: Ya, haiwan tu. Bila harimau marah.
3: Dia ni selalunya beritahu, apabila harimau ada bawah, dia akan bunyi, ya, dia beritahu kuning-kuning hutan yang lain.
1: Okey.
3: Dia kata jangan dengan suara binatang, faham suara dia lah kan. Jadi dia beritahu aja semua binatang lari. Jadi harimau cukup marah. Cukup marah. Mesti tahu apa itu benda yang beritahu. Yang beritahu dia tak benda. Bukan muka
1: Dia benda ke haiwan ni ayah dia?
3: Dia haiwan lah.
1: Dia haiwan guys.
3: Haiwan ni macam ni. Walaupun dia benda terbang pun haiwan.
1: Betul?
3: Ya kan? We tahu tariklah apa nama ni ya. Beritahu. Apa dia dia ya.
1: Kalau dia beritahu haiwan lain pun, harimau jadi marah dengan dia.
3: Kalau apa ni, harimau tu ada je, dia akan beritahu. Dia kata jangan keluar lah. Mak dia, bahasa dia lah kan. Jangan keluar, harimau ada. Jadi binatang lain tak keluar hari.
1: Okey, faham.
3: Jadi binatang tak nak keluar. Jadi kita buat semua sekali.
1: Okey, faham.
3: Itulah dia cerita dia lah.
1: Okey, baik ayahanda. Terima kasih banyak.
3: Sama.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teka-teki daripada ayahanda. Ada tiga ni guys. Ini memang susah betul ya. Alamak, pemanggil yang seterusnya tadi dah hilang. Boleh terus hubungi saya sekali lagi 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Untuk teka-teki ayahanda, namakan tiga puncak yang ada di Gunung Ledang dan juga tiga nama air terjun Gunung Ledang tu . Dan juga untuk haiwan tu, bila dia kata harimau ada, semua binatang akan masuk lah dan harimau akan rasa marah dengan binatang tu. Jadi agak-agak anda, apakah jawapannya itu? Kalau unka tadi katanya tak tepat, apa lagi haiwan yang ada di dalam hutan yang boleh buat harimau ni marah? Dan juga dia selalu bagi tahu haiwan lain yang harimau tu ada. Agak sedikit susah. Jadi bolehlah kita berfikir bersama-sama petang ni . Yang ini ada jawapan daripada Cik Amir Musa untuk teka-teki ayahanda untuk haiwan tu . Katanya haiwan yang buatkan harimau marah ialah burung murai. Adakah disebabkan mulutnya terlalu murai menyebabkan harimau tu marah? Kita menantikan jawapan-jawapan daripada anda, betul ke tidak kan? Jadi kejap, saya nak bersama seketika dengan pemanggil berikutnya. Nampaknya pemanggil ni hilang lagi lah. Okey, jadi boleh terus hubungi Ain 06-282-4477, 06-284-3377. Memandangkan kita berada di penghujung ni, Ain nak teruslah bersama dengan pemanggil yang berikutnya ini. Hello, Assalamualaikum.
0: Halo, Assalamualaikum Ain.
1: Pakcik Jasli kembali di sini.
0: Jawapan tu semua salah.
1: Semua salah?
0: Macam buah keranjilan perahu, biasalah. Sama buat belayar tu, biasalah.
1: Faham.
0: Ini ada satu, mungkin Ain pun tak kenal buah tu. Tak pernah rasa tak?
1: Okey, apa dia buah tu?
0: Buah pisang embun.
1: Pisang embun. Tak pernah dengar tu.
0: Dia kan kata orang, barat embun di ujung rumput. Itu kan teka-teki orang-orang berkasih sayang dulu. Berat embun di ujung rumput. Kasih sayang tak berkekalan kan.
1: Wow. Itulah jawapannya.
0: Ada pisang embun tu, tapi sekarang tak ada lagi. Jarang-jarang sekali ada jumpa. Satu berdarah raja tu pisang raja lah. Pisang raja mana ada lagi sekarang?
1: Betul lah. Dah jarang jumpa kan.
0: Tak adalah murai. Dia rasa ada binatang lain rasa Tuan Ji tadi pernah cakap dulu, tapi dah lupa nama dia.
1: Binatang apa? Tak ingat?
0: Binatang tu macam jenis apalah. Jadi dia manjat-manjat semua lah. Dia boleh panjat, terbang semua.
1: Dia boleh panjat, dia boleh terbang. Tapi tak ingat nama dia.
0: Tapi saya dah lupa nama dia lah. Cuma betul dia mana. Bila dia berdempik kan, semua binatang habis lari. Dia punya power dia tu.
1: Begitu power sekali haiwan tu.
0: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pakcik Jasli kita. Jadi untuk jawapan teka-teki Pakcik Jasli, nama sejenis buah tempatan yang selalu dikiaskan ataupun menjadi perumpamaan ialah pisang embun. Okay, jadi untuk teka-teki ayahanda, nampaknya ketiga-tiga teka-teki ini masih lagi belum mendapat jawapan yang tepat. Dan juga sama juga dengan teka-teki daripada Muksu kan, sejenis makanan katanya tadi, kalau masa dihidup dia menyala, masa kita nak makan dia pun dia menyala. Okey, jadi masih juga kita belum dapat jawapan yang sebenar-benarnya, dan kita menyimpanlah jawapan ini, kita bawa ke minggu hadapan Okey, dan pastinya kita ada banyak lagi teka-teki yang tak sempat Ayin bacakan. Apapun, Ayin bawakan teka-teki ini pada minggu hadapan lah bersama dengan DJ Daim. Dan Dan untuk anda yang nak berteka-teki ataupun nak jawab teka-teki ni, anda boleh bersama dengan kami setiap hari Isnin pukul 3 petang eh. Dan ini ada juga teka-teki daripada Faizal Leo. Saya bacakan sahaja dulu. Dan kalau anda nak jawab teka-teki ini, anda boleh simpanlah jawapan-jawapan anda tu. Okey, katanya aku ada bandar tapi tiada rumah. Aku ada hutan tapi tiada pokok. Aku ada sungai tapi tiada air. Aku ada jalan tapi tiada kereta. Apakah aku? Jadi bolehlah kita menjawab soalan ini pada minggu hadapan. Dan juga teka-teki daripada Mak Jah ni juga, apa ke bendanya kalau kita potong panjang apa, tak faham ni Mak Jah. Mak Jah kena type balik teka-teki ni. Ain kurang faham untuk teka-teki ni. Okey, apa pun untuk semua yang dah berkongsi jawapan dan juga teka-teki, terima kasih banyak. Ini kiriman teka-teki daripada Maklumah Hawa pula. Katanya soalannya berbunyi begini, kita masak nasi kat dalam periuk, nak masak kuahnya kat mana? Dalam belanga ke atau dalam kuali? Cuba teka. Nak masak kuah eh, selalunya orang masak kuah dalam belanga ke kuali ni. Dua-dua boleh sebenarnya kan. Jadi kalau nak tahu jawapan yang tepat, kena simpan jawapan anda tu, kita bawa ke minggu hadapan. Ini kiriman daripada Arik. Katanya teka-teki untuk petang ni, Abdul pergi ke kedai. Siapa pergi kedai? Ini yang katanya tadi teka-teki yang ada trik sikit tu. Jadi kalau nak tahu jawapannya, kita kena tunggulah pada minggu hadapan. Sama ada betul ke tidak jawapan-jawapan tu, anda boleh bagi kami pada minggu hadapan. Okey, apapun terima kasih sekali lagi untuk semua yang dah menjawab soalan teka-teki, yang dah bagi teka-teki. Thank you so much yang mendengarkan kami. Pastinya juga I nak ucapkan terima kasih di 102.3 di RTM Click. Dan juga untuk semua yang masih lagi berada dekat live TikTok Melaki FM ni, macam-macam jawapan yang ada dekat sini tadi kan. Apapun terima kasih sebab sudi bersama dengan kami dalam segmen Ceteka-Ceteki. Jadi kalau anda nak sumbangkan teka-teki ataupun nak bagi jawapan, sama-sama kita mengasah minda setiap hari Isnin pukul 3 petang. Okay? Jadi saya tinggalkan penutup untuk segmen Ceteka-Ceteki ini daripada Amar Haikal. Ini lagu baru, Gila Bayang, khas untuk anda. Apapun, saya akan terus temani anda sampai pukul 6 petang nanti.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 4.17 minit petang ketika ini, masih lagi bertemankan Ain di sini, edisi 17 Ogos 2026. Okey, apapun untuk jam ini, Ain nak kongsikan dengan anda apa yang menarik menanti anda. Okey, yang mana Ain nak ajak ramai-ramailah untuk sama-sama kita meriahkan sambutan Merdeka bersama dengan Melaka FM. Okey, kalau anda nak sambut bulan kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa, jangan lupa 24 Ogos ini, hari Isnin, bermula pukul 10 pagi, kita jumpa dekat dataran Menara Tambing Sari Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar anda boleh datang tengok sahaja, tapi anda boleh join, boleh main, boleh belajar dan juga boleh berhibur, dan paling penting kita nak sama-sama semarakkan semangat patriotik tu bersama-sama. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaka FM bersama dengan Johor FM dan juga Negeri FM. Kita nak gegarkan dataran Menara Tambing Sari tu dengan kemeriahan sempena sambutan bulan kemerdekaan tak lama saja lagi ni. Okey, dan pastinya kita ada pertandingan bintang patriotik. Mana tahu rezeki anda menjadi bintang patriotik Melaka FM kan? Sekejap lagi saya kongsikanlah mengenai pertandingan ini. Dan selepas itu kita ada ceramah keselamatan jalan raya yang dianjurkan oleh JPJ Melaka. Dan juga pastinya kita ada kaunter pembayaran saman dan juga urusan pembaharuan lesen memandu. Ada juga pemeriksaan kesihatan untuk anda semua. Dan ni yang saya katakan tadi tu, kalau kita nak mengimbau kembali nostalgia permainan zaman dulu, sudah pastinya kita ada permainan tradisional, antaranya kita ada batu seremban. Bolehlah kita mengimbau kembali zaman dahulu kan. Okay, dan pastinya anda boleh singgahlah ke jualan Cenderahati Melaka FM. Anda boleh bawa pulang kenangan istimewa daripada kami. Ada juga pameran dan juga jualan daripada para penaja dan juga macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Okey, dan pastinya kita ada persembahan istimewa daripada artis popular tanah air, iaitu kita akan bersama dengan Afiq Syazwan. Tak cukup dengan itu, kita ada pasukan pemotoran juga yang akan memeriahkan lagi program ini. Dan kita ada gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu. Ini memang lain daripada yang lain. Jadi anda boleh datang bersama-sama memeriahkan lagi program kita ni pada 24 Ogos 2026 pada hari Isnin nanti pukul 10 pagi, bertempat di dataran Menara Tambing Sari Bandar Hilir Melaka. Dan saya nak kongsikan teruslah mengenai pertandingan bintang patriotik yang juga diadakan pada hari yang sama. Okey, jadi pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi sehingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti anda. Untuk juara, anda akan dapat wang tunai sebanyak RM500, piala dan juga hamper. Untuk naib juara, wang tunai sebanyak RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga, wang tunai RM200, piala dan juga hamper. Dan ini antara syarat pertandingan yang saya nak kongsikan. Semestinya warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun, tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu anda tu semestinya kena berkonsepkan patriotik dan juga lagu dalam bahasa Melayu. Bawa minus one anda sendiri. Dan juga penyertaan ini adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Dan hadiah ni ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Tambing Sari tau. Jadi kalau anda rasa berbakat untuk menyanyikan lagu patriotik, boleh datang terus ke Menara Tambing Sari pada hari Isnin ini pukul 10 pagi. Dan pendaftaran dibuka pada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi sahaja, okey? Baik, apapun kita menghampir pukul 4.30 minit petang macam biasa. Kejap lagi, tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan dengarkan Melaka FM. Dan juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 17 Ogos, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
Azan Asar akan berkumandang tepat pukul 4.34 minit petang. Dan juga di jam ini kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Dan juga tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jam berikutnya, seperti biasa setiap hari Isnin, kita ada segmen Dimensi 60-70. Pastinya petang nanti kita akan layan lagu era 60-an dan juga 70-an. Jadi terus kekal setia bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Beliau berkata pindaan itu merupakan antara langkah Kerajaan Madani dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetul dengan tegas. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan yang Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau akan terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Tegas beliau, rakyat di negeri yang ditadbir pembangkang juga wajar dibela kerana amanah kerajaan bukan hanya kepada penyokong atau negeri tertentu tetapi kepada seluruh rakyat dan negara. Bersempena Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat PKR 2026 yang melabuhkan tirai semalam, Dato' Sri Anwar yang juga Presiden PKR menegaskan parti itu perlu kekal sebagai wadah perjuangan untuk semua merentas kaum, agama dan wilayah dengan prinsip keadilan dibuktikan melalui dasar serta tindakan. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata usaha mengurangkan karenah birokrasi akan diperhebat bagi memudahkan urusan usahawan. Ini termasuk meneliti kaedah untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
1: Ya, dari itu kita semua berpendengar tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jenderal ada juga jenderal negeri itu selain biasa pejabat tanah negeri itu memang karena hanya luar biasa waktu itu bijak-bijak. Jadi sebab itu soal usahawan soal pertama karena birokrasi mesti diperbaiki, saya punya itu boleh diperbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoice, saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga kita masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dan sebaik mungkin.
0: Beliau berkata demikian di MITC Air Keruh. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata ia merangkumi persiapan kontijen, pengurusan grafik manusia oleh Kementerian Pendidikan serta aspek logistik di Putrajaya. Sementara beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian.
2: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang Merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur, dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Maklumat lanjut mengenai acara sisipan tersebut akan dimaklumkan selepas mesyuarat penyelarasan berkenaan. Malaysia hanya berbaki 5% untuk sumbangan ekonomi digital kepada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030 sekaligus memperkukuh langkah negara menuju aspirasi sebagai negara AI. Naib Presiden Kanan, Haliwal Korporat dan Pembangunan Industri Digital Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Dato' Fazli Abdul Wahid berkata sasaran itu termasuk dari aspek infrastruktur, bakat, keupayaan serta pengetahuan.
3: So sekarang Kementerian Digital banyak berusaha untuk mengukuhkan platform yang sedia ada. Platform digital. Kita perlukan platform dari segi infrastruktur, dari segi talent, dari segi keupayaan, dari segi knowledge dan semua tu. Jadi kita memang ada program-program untuk menaikkan taraf pengetahuan penuntut atau pekerja atau freelance atau semua untuk capai target 2030 tu sebanyak 30%.
0: Beliau berkata demikian di Air Keruh. Usaha memperkasa bakat digital turut dimulakan seawal peringkat persekolahan bagi memastikan generasi muda mempunyai asas pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam ekonomi digital termasuk teknologi AI. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Yang Sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3
6: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: dan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Menyebut tentang kata-kata Amr bin Qais, mengatakan tiga pokok daripada pokok sikap merendah diri ataupun merendah hati. Yang pertama, engkau mulai salam kepada sesiapa sahaja yang engkau jumpai. Dan sebab itu, orang yang terbaik ialah apabila dia berjumpa dengan seseorang Islam yang lain, maka dia terlebih dahulu memberi salam. Kerana Rasulullah SAW adalah orang yang sepantas-pantas dalam memberi salam kepada sahabat-sahabatnya. Dalam memberi salam ini, kalimah-kalimah yang terbaik yang perlu kita ucapkan, sama ada Assalamualaikum ataupun yang lebih baik daripada itu, Assalamualaikum Warahmatullahi, atau yang terlebih afdal, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Nabi menyebutkan sekiranya memberi salam yang demikian 10, 20 dengan 30. Kalau sekiranya kita memberi salam, tidak kiralah, yang paling utama ialah orang tua memberi salam kepada orang yang lebih daripadanya. Contohnya, orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, ataupun muda memberi salam kepada orang yang tua. Tetapi Nabi SAW dalam semua perkara atau hal, dia terlebih dahulu mendahului salam kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu yang pertama. Maknanya memberi salam ni merupakan satu kemuliaan dan menunjukkan bahawa orang Islam ini sentiasa hidup dalam doa mendoa di antara satu sama lain. Yang keduanya, tanda merendah hati ini ialah engkau redha duduk di kumpulan orang yang rendah, tidak di kumpulan orang yang dimuliakan. Tidak rasakan duduk bersama orang fakir, orang miskin, itu satu kehinaan. Sedangkan Nabi SAW, seorang rasul, orang yang mulia di sisi Allah SWT, dan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT pun masih boleh makan bersama dengan orang-orang fakir, dengan orang miskin. Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim, dan Nabi sendiri menyantuni perempuan-perempuan yang janda. Dan yang ketiganya, kata Amr bin Qais, engkau tidak suka riak dan sum'ah serta pujian di dalam amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda orang yang merendah hati apabila apa sahaja amal kebaikan yang dilakukan, dia tidak menuntut kepada pujian ataupun menuntut kepada dipandang oleh orang lain, dan semata-mata amal yang dilakukan ialah untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita renung-renungkan dan kita fikir-fikirkan, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Wallahu alam.

0: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang, 4.43 minit petang ketika ini. Anda masih lagi bertemankan Ain. InsyaAllah Ain akan terus temani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okay? Apapun Ain nak sampaikan sekali lagi, sebentar tadi tepat pukul 4.34 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar daripada Melaka FM. Dan pastinya di jam ini, selepas ini kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi Jana Minda, siri yang ke-20 bersama dengan Ustaz Fadli Samin, dengan topik yang dibawakan pada hari ini, belajar versus bekerja, bahagian yang kedua. Dan juga tepat pukul 5 petang nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Yang mana tengah memandu tu, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke rumah dan juga destinasi yang anda nak tuju.
2: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar di Melaka FM. Tengah buat apa tu? Yang sedang memasak, pastikan anda senyum-senyum sentiasa. Yang sedang memandu kereta, jangan tergopoh-gapah. Yang sedang bekerja, ikhlaskan hati kita, bekerja dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan segala kehidupan yang kita lakukan hari ini sentiasa positif dan mendapat keberkatan dari Sang Maha Pencipta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar Melaka FM sekalian, semalam saya ceritakan tentang tajuk kita, iaitu sambung belajar versus bekerja. Maka tuan-tuan, ramai juga yang hari ini menghubungi saya dan bertanyakan kepada saya, yang mana satu lebih utama? Terutamanya di kalangan anak-anak remaja lepasan SPM atau mereka yang hari ini dah habis belajar tapi tak buat apa-apa. Kan? Sebab bukan apa tuan-tuan, dalam era ini kita dapat melihat ada orang ada degree. Bila dah hari ini belajar 4 tahun, 5 tahun dengan loan yang menanti, hutang yang menanti, tapi pekerjaannya belum pasti, maka menjadi kerisauan, kebimbangan anak-anak muda hari ini sebelum bekerja dah ada hutang puluhan ribu. Ada yang berpandangan begitu. Ada pula

Dalam segmen kita pada hari ini, saya nak share pada para pelajar atau anak muda pada hari ini. Pertama, bila tanya pada saya nak sambung belajar atau bekerja, kena tanya diri anda. Jangan meletakkan keputusan orang lain untuk meletakkan hala tuju diri anda. Sebab yang

Nak naikkan hari ini tahap ilmu anda untuk anda yakin dan percaya 5 tahun akan datang anda mempunyai soft skill, knowledge yang lebih lagi, maka saya sarankan untuk anda sambung belajar. Tapi kalau anda rasa macam apa yang anda lakukan pada hari ini mampu dan cukup untuk memastikan anda terus hidup dengan pendapatan yang sedemikian, terpulang kepada anda. Sebab saya tidak akan meletakkan apa-apa keputusan melainkan kita memberikan pandangan dalam segmen Jana Minda ini. Kedua, pesanan saya, jangan ikut kawan.

0: Ustaz kata tadi, ikut kehendak kita. Tanya diri kita, potensi kita, apa yang kita nak, 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, apa yang kita nak jadi, itu yang akan menjadikan satu panduan yang terbaik agar kita tak tersilap langkah. Tapi, kalau nak tahu dengan lebih lagi, esok saya akan sambung lagi sebab isu ini sangat hangat di kalangan anak muda, terutamanya mereka yang masih lagi keliru, yang masih lagi confused, nak pilih yang mana ni Ustaz? Habis SPM, nak sambung belajar atau nak terus bekerja? Jumpa saya, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Cara Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadil Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, Mad

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Medani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Kembali lagi bertemankan Ain di sini. Okey, ini jam yang terakhirlah Ain menemani anda, edisi 17 Ogos 2026. Apapun, terima kasih kepada seluruh pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mendengarkan Melaka FM pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih banyak. Dan juga untuk semualah yang berada di live TikTok Melaka FM. Okey, antaranya kita ada Haziq Amiruddin, Encik Senyap. Kita ada Leonardo DiCaprio is watching eh. Risau. Kita ada Bunga Ros juga, Ama masih lagi di sini katanya dari Kota Belud Sabah. Kita ada rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada Kak Zahra dari Semenyi Selangor. Kak Zahra, terima kasih banyak Kak Zahraku. Juga kita ada Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Azwan Azri Jufri. Kita ada Lilik yang baru je ikuti Melaka FM, terima kasih banyak eh. Selamat berkenalan. Dan kalau anda nak tahu, untuk pendengar-pendengar baru, Melaka FM senantiasa bersiaran 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya anda boleh join teruslah dekat live TikTok Melaka FM ni. Dan juga kalau anda berada di luar frekuensi kami, anda boleh muat turun sahaja aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Muat turun sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Anda boleh dengarkan Melaka FM dan juga stesen radio RTM yang lain. Ada 34 stesen radio dalam satu aplikasi sahaja. Okey, yang pastinya anda perlu ada internet lah. Okey, dan pastinya kalau kita bercakap mengenai RTM Klik ni, selain daripada boleh dengar radio, anda boleh juga tonton siaran langsung ataupun drama ataupun telefilm RTM secara percuma sahaja. Okey, jadi kalau belum ada lagi dalam telefon bimbit kita tu, anda boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, kita nak sambung lagi baca komen dekat sini. Kita ada Rushdan, Khairul Azmi. Kita ada Kak Yat dari Kedah eh. Ramai juga dari Utara ni, Perlis pun ada. Kita ada dari Perak, Red Reese, terima kasih. Dan ramai lagi, Abang Zat 1357 pun dah kembali. Kak Ina dari Selandar Jasin, Miss Ban baru je follow kita, terima kasih banyak. Kak Umat dan untuk semua, terima kasih banyak. Jadi kalau anda boring-boring nak sembang-sembang dengan DJ-DJ Melaka FM, bolehlah terus ke live TikTok Melaka FM, okay? Baik, sekarang ni tepat pukul 5.18 petang eh. Dan ada juga rakan-rakan kita yang sekarang ni on the way dah. Dah selesai dah kerja hari ni, Alhamdulillah. Ada juga yang baru nak masuk kerja kejap lagi. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Memandu hati-hati, sentiasa fokus. Biasanya petang-petang ni, keadaan jalan raya memang akan sibuk sedikit. Jadi senantiasa fokus, senantiasa bertoleransi antara satu sama lain. Dan Ain doakanlah semoga anda selamat sampai ke rumah, selamat sampai ke tempat kerja ataupun ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju, okay? Dan pastinya kejap lagi 5.30 petang setiap hari Isnin, kita ada Dimensi 60.70.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nombor 1 orang Melaka baru saja berlalu, nyanyian Sunny Sahuri, Baju Hijau. Lagu ni diminta oleh Mak Jah kita dari Bukit Rambai, Melaka. Katanya lagu tadi tu ditujukan untuk ayah dia, Haji Kadir Amar dekat Kota Belud, Sabah. Abang Dolah Sukan dekat Batu Pahat, Johor. Abang JJ dekat Gemas, Negeri Sembilan. Abang Zed Pantun dekat Pulau Pinang. Kak Nur Kamariah dekat Singapura. Dan tak lupa juga untuk Mak Itun ni. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Selamat mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Okey, dan Ain kira setakat ini saja Ain tunaikan permintaan lagu anda. Tapi jangan risau, Dimensi 60-70 akan tamat pada pukul 6.30 petang. Masih ada lagi banyak masa. Dan selepas ini, DJ Lia akan terus sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda. Okey, kalau kita tengok dekat Wasabi Melaka FM ni, lebih kurang 20 lagi permintaan lagu yang belum lagi ditunaikan. Jadi insyaAllah yang mana sempat saja kami akan tunaikan. Dan harap sabar menunggu, okey? Dan apapun, terima kasih untuk semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang mendengarkan sehingga kesan ini di 102.3 di RTM Click. Dan juga untuk semua yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi pada hari yang seterusnya lah. Esok Ain akan bertugas juga pada pukul 6 pagi sehingga pukul 12.30 hari. Okey, dan pastinya selepas ini DJ Lia akan terus ke udara menemani hari anda 6 petang sehingga 12.30 malam. Dan pastinya untuk petang ni kita layan Dimensi 60-70. Dan malam nanti 9.30 malam kita akan layan Janji Rock. Semuanya lagu-lagu rock, okey? Jadi apapun, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Dato' M. Kilau, Gila Judi, khas untuk anda. Bye-bye.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telur di hujung tanduk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telur di hujung tanduk.
2: Bermaksud, dalam keadaan yang berbahaya atau menghadapi kesulitan.
1: Contoh ayat.
2: Keselamatan Mak Siti dan anak-anaknya seperti telur di hujung tanduk kerana rumahnya terletak di tebing sungai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 17 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Click. Dan terima kasih juga buat rakan sugas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lee akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lee akan temankan anda. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang masih setia di TikTok Melaka FM ketika ini. Temankan Lee sampai malam nanti Okey, kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Yang mana waktu ni kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Ada juga yang buat permintaan lagu ni yang belum kita keudarakan. Saya akan cuba untuk keudarakan satu persatu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita ada ucapan dan juga permintaan lagu daripada Kak Mawar Ismail dari Kluang, Johor. Assalamualaikum DJ Lia. Waalaikumsalam. Selamat berkonti katanya. Terima kasih. Ucapan untuk Rupi Ahmad, Adini Osman, Abang JJ, Osman Goodbye, Abang Fadil, Kak Nani dah buat semualah pendengar Setia Melaka FM. Dan katanya nak minta lagu Selamat Tinggal Pujaan, nyanyian SG Band. Baik, sekejap lagi saya akan keudarakan Dan juga Kak Sabar dari Masjid Tanah nak minta lagu nyanyian P. Ramli dan juga Saloma Gelora, lagu daripada filem Seniman Bujang Lapuk yang dikeluarkan pada tahun 1961. Sekejap lagi kita akan layan. Kita dengarkan dahulu sebuah lagu daripada Zalifa Ibrahim, Ingin Berdampingan. Melaka FM.

kantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang melilit ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

Baik, 6.17 minit petang ketika ini. Mungkin ada yang dalam pemanduan nak balik ke rumah tu, berhati-hati ketika memandu. Ha, petang-petang ni jalan raya agak sibuk sikit, jadi kita kena sentiasa sabar eh. Tenang-tenang je ketika memandu tu, kena sentiasa bertolak ansur lah. Jangan berebut-rebut nak balik rumah kan. Ha, yang penting kena ingat dekat rumah tu ada yang tersayang sedang menunggu. Yang penting kita sampai rumah dalam keadaan selamat kan. Apapun, saya doakan semoga yang baik lah untuk semua. Okey, seterusnya saya nak tunaikan permintaan lagu daripada Hajar Lela dari Tangga Batu. Nak minta lagu daripada Ahmad Jaiz, Kau Pergi Tanpa Relaku. Dan juga daripada Cik Zack, nak minta lagu Bunga Tanjung, nyanyian Syarifah Aini. Untuk semua yang ada dekat live TikTok Melaka FM dan juga buat semua pendengar setia Melaka FM. Kejap lagi kita akan layan dua buah lagu ini. Ini kita layan dulu daripada Uji Rashid dan juga Hil Amir, Katakanlah Melaka FM.

6.31 minit petang ketika ini, dan sekejap lagi saudara, sama-sama kita dengarkan rancangan Permata Hati yang bertajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah SAW, dan disampaikan info solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Solat subuh sebagai pembuka hari, solat asyak sebagai penutup hari, maka dibuka di masjid pada hari-hari kita dan ditutup sebelum kita tidur juga di masjid. Tuba, berbahagialah orang yang mendatangi masjid pada dua waktu ini. Dan apa yang saya sebutkan ini bukan benda omongan kosong saja nak bagi penuh masa tuan-tuan, tidak. Tetapi apa yang kita sebut ini ada sandarannya. Bahkan Nabi SAW pernah memuji para sahabat yang menjaga dua waktu solat ini. Dan dua waktu solat ini dipanggil dengan panggilan Al-Atamah. Apa dia Al-Atamah? Al-Atamah adalah solat ketika gelap. Solat ketika gelap ini yang pertama adalah pada waktu subuh dan yang keduanya adalah ketika waktu asyak, dipanggil dengan Al-Atamah. Apa kata Nabi SAW tentang Al-Atamah ini? Lau ya'lamun nas ma fil atamati. Kalau manusia mengetahui apa yang ada pada Al-Atamah, la atauhu walau kana habwan. Nescaya kalian sanggup mendatangi kegelapan ini walaupun dalam keadaan merangkak. Merangkak pun kita akan sanggup mai kalau kita tahu apa yang ada pada subuh berjemaah dan apa yang ada pada asyak berjemaah. Sebab tu ada sahabat-sahabat kita pernah buat. Masjid MITC ni pun pernah buat subuh macam Jumaat. Sampai kena buat kempen. Mereka para sahabat tidak perlu sebarang kempen. Apa yang kempen mereka ni? Sunnah itu memadai. Apa saja yang Nabi bagi dan Nabi sampaikan pada mereka. Wa ma atakumur rasulu faqudhu. Apa yang Nabi bawa, semua mereka ambil. Bahkan juga mereka ikut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu sayang dekat aku, maka hendaklah kamu ikut. Kamu sayang dekat Allah, ikut aku, kalian akan dikasihi oleh Allah. Para sahabat mereka tak tinggal dua waktu solat ini. Pasal apa dua waktu solat ni? Solat ketika gelap ni, solat ini dipanggil solat pembeza. Solat subuh dan solat asyak, solat pembeza di antara orang yang beriman dan juga orang yang orang munafik. Karena orang munafik, mereka akan jadi berat untuk nak datang masjid ketika subuh dan juga ketika asyak. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang beriman dia boleh. Sehingga solat ini dinamakan dengan solat as-siqal. Solat as-siqal. Kenapa as-siqal? Solat yang amat berat melainkan pada orang yang beriman. Apalagi kehebatan yang ada pada waktu subuh dan yang ada pada waktu asyak ini. Antara kehebatannya adalah hadis yang Nabi SAW sebut. Apa kata baginda SAW? Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Bashiru al-masyain fi zulumat bidurin tamin yawmal qiyamah. Sampaikan kabar gembira kepada para pejalan-pejalan kaki di dalam gelap dengan cahaya yang terang benderang yang akan diberikan Allah kepada mereka di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dapat cahaya. Dapat cahaya ni bukan cerita main-main. Benda yang menjadikan cerah akhirat kita. Hanya menjadikan daripada asbab orang yang melazimi subuh dan juga asyak. Maka kita jadikan hidup kita dimulakan dengan subuh berjemaah waktu pagi di masjid. Dan kita akhiri juga dengan masjid. Dan begitulah apa yang Nabi SAW buat. So, poin ni, hak kita nak cerita ni apa? Cerita selepas waktu asyak, Nabi keluar, Nabi tetap datang balik ke masjid. Pasal apa? Karena nak tutup harinya dengan hadir ke masjid. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab ini. Apabila Nabi SAW masuk ke dalam masjid, maka baginda memberi salam dengan suara yang perlahan. Nampak? Tuan-tuan, siapa yang masuk masjid bagi salam? Jarang orang masuk masjid bagi salam. Tetapi Nabi SAW, baginda masuk ke masjid, dia memberi salam kepada orang yang berada di dalam masjid, tetapi dia tidak memberi salam dengan salam yang kuat. Bahkan dia memberi salam dengan salam yang amat perlahan. Kira-kira orang yang berada berdekatan yang masih belum tidur akan terdengar. Adapun yang lena takkan dengar. Yang dah lena

dalam masjid. Baik, dia kata lagi, boleh jadi ketika itu ada golongan fakir miskin tidur kat dalam masjid. Justru Nabi SAW tak nak ganggu tidur mereka. Tuan-tuan, yang kata Nabi kita ni, dia tengok ada orang tidur dalam masjid, dia tak pi halau orang yang sedang tidur dalam masjid. Bahkan dia bagi salam perlahan saja kerana tak nak mengganggu orang yang sedang tidur di dalam masjid. Asal lagi kita buat kupasan, kita baca dulu. Dan kata pengarang, duka citanya kita pada zaman ini suasana sudah pun terbalik. Terbaliknya suasana kita pada hari ini, masjid kita tidaklah jadi open masjid. Masjid kita tak jadi open masjid, tapi masjid kita jadi close masjid. Pasal apa masjid kita tak jadi open masjid ni? Kerana tak sebagaimana zaman dahulu yang jadikan masjid sebagai tempat yang terbuka ni. Bahkan ada masjid yang terus dikunci selesai daripada solat Isyak. Dan kita tahu dikunci ni ada maslahah dia. Kalau tak kunci, jangan kata tabung masjid, sekali dengan mimbar pun dia bangkat buat lari. Yang kata orang kita ni, bukan boleh kira bukan. Jadi ada maslahah kita kunci. Tapi walaupun ada maslahah, di sana perlu ada beberapa benda yang patut kita buat dan semua masjid perlu buat. Sebab itulah dikatakan cadangan yang diberikan di dalam buku ni, dia kata, bagi setiap masjid, sediakanlah ruang untuk orang berteduh. Masjid ni buatlah. Yang pertama, tempat motor, basikal, orang-orang yang datang dalam perjalanan. Kalau hujan, dia boleh berteduh sekejap dekat bawah bumbung. Buatlah wakaf. Alhamdulillah, masjid MITC ada wakafnya. Tapi tak cukup, boh banyak sikit. Masalahnya orang kita boh wakaf banyak-banyak, dia pergi buat tempat berkelah pula. Bukan? Tapi tak kisahlah. Yang penting kita nak jadikan manusia ni rapat dan dekat dengan masjid. Baik. Apa dia buat? Dia kata, bahkan boleh jadi ada orang miskin yang tiada tempat tinggal. Mereka boleh tinggal sementara waktu di masjid. Ataupun siapa-siapa yang nak beriktikaf, sekurang-kurangnya ada ruang. Nah, sebab itu, sebahagian daripada masjid-masjid yang cakna dalam bab ini, mereka meninggalkan sebilangan kecil ruang. Ya, ataupun kita namakan beranda kot lah. Ha, dia buat macam bentuk beranda ni. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ada orang dia boleh tumpang duduk sekejap, menghilangkan penat lelah. Dia bolehkan duduk sekejap di situ. Bahkan di zaman Nabi SAW, masjid dijadikan sebagai tempat berkumpul, bahkan lebih lagi daripada itu. Buatlah satu ruang yang selesa, bukan sekadar ala kadar. Ha, sebagaimana sebahagian masjid ni dalam keadaan tak jaga kebersihan, sekurang-kurangnya kita buat satu ruang yang orang boleh berteduh daripada panas dan juga hujan. Maka santuni setiap orang yang datang ke masjid. Dan jangan dihalau orang yang berada di dalam masjid. Jangan halau. Karena di zaman Nabi SAW, tidak ada orang yang pernah dihalau daripada masjid. Bahkan mereka boleh tidur di masjid pada waktu tersebut. Baik, cumanya kita nak tahulah. So, kita nak tahu. Apa yang kita nak tahu? Apa hukum sebenarnya orang tidur di masjid? Apa hukum duduk melepak dekat masjid? Apa hukum kita masuk dalam masjid, kita berbaring sekejap? Baik, maka saya bawakan di sana ada bab berkaitan tentang hukum tidur di masjid. Tertidur, cerita lain. Ni cerita dia memang main masjid pasal dia nak tidur. Apa dia kata? Hukum asal bagi orang yang tidur di masjid asalnya adalah harus. Dan ulama' membenarkan untuk tidur di masjid. Kenapa? Kerana di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan keharusan. Dalil yang pertama iaitu Nabi SAW membenarkan para sahabat tidur di masjid berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi SAW? Kana ibn Umar yanamu fi masjidi Rasul SAW wa huwa syabun a'zab la ahlalah. Kata Ibnu Umar, iaitu dia pernah tidur di masjid Nabi SAW ketika beliau masih lagi muda dan belum berkahwin. So, orang bujang boleh tidur masjid. Orang bujang boleh tidur masjid. Muslim bujang lagi? Tak bujang dah. Bujang tua tak boleh. Ini cerita orang yang belum berkahwin, dibenarkan mereka tidur di masjid atas maslahah yang tertentu.
Pasal apa agak-agak

0: Abdullah ibn Umar ni dia tidur kat masjid pasal dia adalah talibul ilm, penuntut ilmu, supaya dia sentiasa nak berdamping dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, so tak ada masalah. Maka hadis ini menjadi dalil keharusan tidur di masjid, iaitu dan tidaklah tidur di masjid merupakan sesuatu benda yang haram. Satu. Baik, yang kedua, ada tak orang yang lain yang tidur di masjid? Ada. Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapatnya satu kumpulan yang dipanggil dengan Ashabus Suffah. Siapa dia Ashabus Suffah ini? Iaitu para sahabat yang tinggal di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka adalah orang yang teramat susah, orang miskin. Kenapa dipanggil Suffah? Kerana pakaian yang mereka pakai daripada kain. Kain saja ada, baju tak ada. Antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Di antaranya Abu Sa'id Al-Qudri radhiyallahu an, di antara Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ni sahabat. Nak tahu tempat depa dekat mana? Kalau zaman dahulu, siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi, ada satu ruang yang tinggi sedikit. Dibuat ruang tersebut lebih tinggi daripada lantai yang lain. Di situlah tempat ahli Suffah berada pada waktu tersebut. Adapun ruang yang lain, mereka jadikan ruang solat. Berapa jumlah mereka ni? Ada yang mengatakan jumlah mereka sekitar 70 orang pada waktu tersebut. Jumlah mereka sekitar 70 orang berdalilkan dengan hadis. Iaitu satu hadis yang mana Abu Hurairah radhiyallahu an dia pernah sebut. Apa kata Abu Hurairah? Ra'aitu sab'ina min ahli Suffah. Aku pernah melihat ada 70 orang ahli Suffah. Ma minhum rajulun alaihi rida, yang mana tidak ada seorang pun daripada mereka yang ada baju. Miskinnya mereka pada waktu tersebut, mereka hanya memakai kain daripada paras pinggang sampai ke paras bawah daripada lutut tanpa berbaju kerana mereka orang yang teramat susah. Kat mana tempat dia orang duduk? Mereka duduk di dalam ruang Masjid An-Nabawi. Baik. Dan ada satu hadis yang lain yang menceritakan mereka tinggal dalam masjid dan tidur di sana dalam keadaan yang macam tu. Dan hadis ini menunjukkan dalil boleh tidur di masjid dan boleh bermalam di masjid. Tak ada apa masalah. Baik. Next, yang ketiga. Ini kita nak sebut dalil ni. Dalil yang ketiga yang menunjukkan boleh ke tak boleh. Nabi SAW satu hari dia datang ke rumah Fatimah. Nabi pi rumah Fatimah. Kemudian dia carilah Ali. Ali mana Ali? Ali. When Ali? Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ni? Aku cari dia. Baik. Kemudian Nabi tanya lagi. Aina ibnu ammik? Mana anak pakcik engkau? Nampak penggunaan istilah yang Nabi SAW guna ni? Kenapa? Kerana Ali ini adalah anak kepada Abu Talib. Abu Talib pakcik Nabi. Jadi Nabi kata, mana anak pakcik engkau ni? Dia gunakan satu panggilan yang lain. Contoh, kita boleh guna panggil orang saudara mara kita dengan satu panggilan yang menandakan keakraban kita. So Nabi SAW dia tidak hanya sekadar panggil Ali semata-mata, tapi dia panggil Aina ibnu ammika, mana anak pakcik aku ni. So itu panggilan Nabi pada dia. Dan apa jawab Fatimah bila Nabi cari Ali? Fatimah isteri, Ali suami. Fatimah kata, tadi ada pergeseran sedikit. Tadi bergaduh sikit. Aku dengan Ali bergaduh, ya Rasulullah. Akhirnya Ali keluar daripada rumah dan tidur di masjid. Ali dengan Fatimah pernah bergaduh. Akhirnya Ali merajuk, keluar daripada rumah, pergi tidur dekat masjid. Panggil dia dengan panggilan Abu Turab. Baik. So, dalil daripada hadis ini menunjukkan boleh tidur di masjid kerana Ali radhiyallahu an juga pernah tidur di masjid.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sehari Dalam Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kasim. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. 6.59 minit petang ketika ini menghampiri tepat pukul 7 malam. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih untuk kawan-kawan kita yang setia bersama kami di TikTok Melaka FM. Salam maghrib semua. Salam senja untuk semua yang mana ada dekat luar rumah tu, dah boleh pelan-pelan masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap semua. Sebabnya waktu-waktu macam ni kan tak elok sekiranya kita biarkan pintu ataupun tingkap tu terbuka. Sebabnya waktu-waktu macam ni lah syaitan rancak berduyun-duyun nak masuk dalam rumah kita, dan dalam masa yang sama nyamuk pun nak masuk dalam rumah kita kan. Jadi kena sentiasa beringat, okay? Apapun saudara, masa merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Setiap manusia diberikan masa yang sama, iaitu 24 jam sehari. Namun yang membezakan kita ialah bagaimana kita menggunakan masa tersebut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini mengingatkan kita bahawa masa yang berlalu tidak akan kembali. Wang yang hilang mungkin boleh dicari, tetapi masa yang telah pergi tidak mungkin dapat diulang. Oleh itu, marilah kita manfaatkan masa dengan perkara yang mendatangkan kebaikan. Gunakan masa untuk beribadah, menuntut ilmu, membantu keluarga, bekerja dengan amanah dan juga sentiasa melakukan amalan yang soleh. Dan kesimpulannya, hargailah masa sebelum datang lima perkara. Jadi masa muda sebelum tua, masa sihat sebelum sakit, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sibuk, dan masa hidup sebelum mati. Semoga Allah SWT memberkati masa kita dan menjadikan setiap detik kehidupan kita sebagai amal yang bernilai di sisinya. Baik, disampaikan info atas solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.22 minit malam.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Anda boleh dengarkan siaran Mak FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Mak FM secara dalam talian.
1: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti telur di hujung tanduk.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti telur di hujung tanduk.
2: Bermaksud, dalam keadaan yang berbahaya atau menghadapi kesulitan.
1: Contoh ayat.
2: Keselamatan Mak Siti dan anak-anaknya seperti telur di hujung tanduk kerana rumahnya terletak di tebing sungai.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi? Melaka FM le. Okey, baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam dan disampaikan info to solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.33 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Belajar versus Bekerja siri yang kedua dan tepat pukul 9 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti 9.30 minit malam, macam biasalah setiap hari Isnin kita ada janji kan. Janji apa? Janji rock. Mana malam ni kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Lagu-lagu rock heavy, lagu-lagu rock metal, lagu-lagu slow rock kan, dan semualah yang bergenre rock. Okey, kita tak ada permintaan lagu, tapi kalau anda ada ucapan boleh hantarkan di WhatsApp konti 010-806-1023. Saya akan bacakan satu persatu. Okey, apa-apa teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pendengar di Melaka FM. Tengah buat apa tu? Yang sedang memasak, pastikan anda senyum-senyum sentiasa. Yang sedang memandu kereta, jangan tergopoh-gopoh. Yang sedang bekerja, ikhlaskan hati kita, bekerja dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan segala kehidupan yang kita lakukan hari ini sentiasa positif dan mendapat keberkatan dari Sang Maha Pencipta. Baik, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar Melaka FM sekalian, semalam saya ceritakan tentang tajuk kita, iaitu sambung belajar versus bekerja. Maka tuan-tuan, ramai juga yang hari ini menghubungi saya dan bertanyakan kepada saya, yang mana satu lebih utama? Terutamanya di kalangan anak-anak remaja lepasan SPM atau mereka yang hari ini dah habis belajar tapi tak buat apa-apa. Kan? Sebab bukan apa tuan-tuan, dalam era ini kita dapat melihat ada orang ada degree. Bila dah hari ini belajar 4 tahun, 5 tahun dengan

Dalam segmen kita pada hari ini, saya nak share pada para pelajar atau anak muda pada hari ini. Pertama, bila tanya pada saya nak sambung belajar atau bekerja, kena tanya diri anda. Jangan meletakkan keputusan orang lain untuk meletakkan hala tuju diri anda.

knowledge yang lebih lagi, maka saya sarankan untuk anda sambung belajar. Tapi kalau anda rasa macam apa yang anda lakukan pada hari ini mampu dan cukup untuk memastikan anda terus hidup dengan pendapatan yang sedemikian, terpulang kepada anda. Sebab saya tidak akan meletakkan apa-apa keputusan melainkan kita memberikan pandangan dalam segmen Jana Minda ini. Kedua, pesanan saya, jangan ikut kawan. Kadang-kadang

0: ikut kehendak kita. Tanya diri kita, potensi kita, apa yang kita nak, 5 tahun akan datang, 3 tahun akan datang, apa yang kita nak jadi, itu yang akan menjadikan satu panduan yang terbaik agar kita tak tersilap langkah. Tapi, kalau nak tahu dengan lebih lagi, esok saya akan sambung lagi sebab isu ini sangat hangat di kalangan anak muda, terutamanya mereka yang masih lagi keliru, yang masih lagi confused, nak pilih yang mana ni Ustaz? Habis SPM, nak sambung belajar atau nak terus bekerja? Jumpa saya, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Cara Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Cara Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cara Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambat perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membanteras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak PIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan PIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, lagu negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu di sifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

luar negara. Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Strait Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Ketchum. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri, melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1945.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 yang dengarkan kita selama 18 jam sehari, juga yang pertama kali dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Lihat temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti sebelum kita ke National FM bersama dengan geng Burung Hantu. Dan waktu ini juga dia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kawan-kawan kita pun dah masuk dah ni. Dah start dah borak-borak ni. Jadi kalau anda nak borak-borak, nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, nak tambah kawan-kawan secara dalam talian kan, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga yang share ke live kita, yang tepi-tepi, yang repost, yang baru ikuti kita juga. Terima kasih banyak-banyak. Baik, sekejap lagi 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Malam ni kita layan lagu-lagu rock pula . Macam biasalah, untuk setengah jam yang pertama nanti kita akan layan lagu-lagu yang rancak dahulu. Dan di jam berikutnya nanti, juga di jam yang terakhir, bolehlah kita layan lagu-lagu yang layan perasaan pula . Okey, sebelum kita rock, kita nak berdangdut dahulu. Kita nak kasih, orang kata, ambil mood lah. Kan, panas badan sikit, exercise sikit. Kita layan dulu sebuah lagu daripada Inul Daratista. Itu dia, Goyang Inul. Melaka FM.

Baik, 9.31 minit malam ketika ini. Kita dah pun bersama dalam Janji Apa Geng? Janji Wrong. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, yang setiap hari Isnin menantikan segmen Janji Rock. Terima kasih banyak-banyak ya. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Masing-masing dah keluar peluh kan? Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak. Tapi jangan risau, sekejap lagi setengah jam kita layan lagu-lagu yang rancak. Sebab kita nak kasih panas badan. Kita kasih hangguk-hangguk giling-giling eh. Kita kasih headbanging dulu. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Ramli Sarip, Keliru, dan juga Khalifah dan Floor 88, Tak Tuntuang, Tak Tahu Malu. Lagu yang lagu asalnya daripada Upiak, tapi dinyanyikan semula oleh Khalifah dan juga Floor 88 dalam genre rock. Tak Tuntuang, Tak Tuntuang ini khas untuk siapa yang dah waktu malam ni pun belum mandi lagi kan. Dan yang ini kita buka tirai Janji Rock kita dengan sebuah lagu daripada Wings, Inspirasi Tamin Sari, menghiburkan anda. Melaka FM, Janji Rock.

Okey, 10.02 minit malam ketika ini dah pun masuk jam yang kedua untuk Janji Rock. Macam mana? Ha, tadi kita dah panas badan kan? Okey ke tu semua? Ada yang mengah ke? Kita dah tenang semua eh. Di jam ini kita akan layan lagu-lagu yang campur-campur pula. Kita ada lagu-lagu rock, heavy rock, ada lagu-lagu international dan pastinya ada lagu-lagu slow rock. Di jam berikutnya nanti baru kita layan lagu-lagu slow rock yang layan perasaan pula eh. Baik saudara, ikuti Kekena Shake dulu. Bertajuk Warisku Hormati Ikrarku bersama Dr. Rushda Adila binti Mustafa, iaitu Pegawai Perubatan dan Clinical Coordinator Unit Perolehan Organ Hospital Melaka. Pada hari besok 1.30 minit tengah hari, dan anda boleh tonton di TikTok Melaka FM dan juga di Page Melaka FM. Menarik tajuknya, Warisku Hormati Ikrarku. Okey, kejap lagi kita ada lagu daripada Bumi Putra Rockers, Sudah Sampai Sini dan juga Ekspedisi Aku dan Sesuatu. Yang ini kita layan dulu daripada Fake Cinta Tak Singgah Aku Lagi. Melaka FM, Janji Rock.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sudah sampai mana tu? Sudah sampai sini tentunya di radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM le. Ada yang baru sampai rumah ke? Selamat berehat eh. Ada yang baru sampai dekat kedai makan ketika ini, selamat menjamu selera lah. Waktu-waktu malam ni janganlah makan yang heavy-heavy sangat eh. Dan juga kurangkan manis lah. Apapun kalau kita order minuman tu, teh tarik kurang manis satu. Kopi O kurang manis satu. Baik, masih lagi kita dalam segmen Janji Rock ketika ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda dengarkan kami. Saudara, kita dah pun masuk bulan kemerdekaan dan lebih kurang setengah bulan. Tak sampai setengah bulan lagi lah kita akan sambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos 2026 nanti. Jadi saya nak bawa anda untuk kenali Jalur Gemilang. Kita refresh balik Jalur Gemilang eh. Bulan Sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan dan juga negara. Warna kuning, bulan dan bintang pecah 14 melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan serta mendukung dan menghormati lunas-lunas perlembagaan dan falsafah rukun negara. Warna jalur merah melambangkan keberanian dan bersedia dan dalam menghadapi segala rintangan dan cabaran dalam usaha meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Warna biru tua bersatu padu serta berusaha dalam memajukan ekonomi berasaskan sains dan juga teknologi. Bintang pecah 14 melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan warna jalur putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketahanan rakyat yang beradab, berkebudayaan dan juga berkeperibadian Malaysia. Berputau belit lidah eh. Dan sekejap lagi saya akan kongsikan dengan anda lah tokoh yang mereka ataupun mencipta ataupun menghasilkan Jalur Gemilang ini. Sekejap lagi saya akan kongsikan. Selepas tiga buah lagu ini, kita ada Niskala Diperdaya, Si Kedelik Cinta, nyanyian Kias, dan juga Karam daripada Zabarjat. Yang ini kita layan dulu daripada Kamikaze, Tawa Dalam Tangisan, Melaka FM, Janji Rock.

0: Kerja ni kalau kita buat seorang rasa berat, rasa letih, rasa asyik aku je yang kerja.
1: Tapi kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa wow, kita lakukan jauh lebih baiklah.
0: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
1: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

mempesonakan. Baik, 10.37 minit malam ketika ini masih lagi bertemankan Lia dalam segmen Janji Rock. Besok kami akan bersiaran 3 segmen sahaja. 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari sampai pukul 6 petang, 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Jadi kami 3 DJ sahajalah untuk besok. Sebabnya besok ada meeting. Sempena dengan pilihan raya yang akan datang nanti. Jadi dah boleh bersiap sedialah, wahai rakyat jelata. Orang-orang Melaka sekalian kena sentiasa cakna dan juga peka dengan keadaan semasa. Yang mana kami di Melaka sendiri, di Melaka FM, akan berikan kepada anda informasi-informasi yang terkini tentunya mengenai dengan pilihan raya yang akan datang nanti. Jadi sentiasa ambil tahulah segala situasi yang akan berlaku nanti. Segala berita-berita yang kami sampaikan dengan anda, jangan risau sebab semuanya yang tepat dan juga yang sahih. Jadi percayalah pada RTM, jenama yang dipercayai, teman setia anda. Gitu. Okay, kita masih lagi dalam Janji Rock dan sekejap lagi kita akan layan lagu daripada Madison, Rimba Cintaku, dan juga Sarah di Badai Asmara. Yang ini kita layan dulu daripada Europe, Carrie, Black FM, Janji Rock.

0: bangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Laka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam. Lagu-lagu rock di Melaka FM.

sebuah lagu daripada Madison Rimba Cintaku baru saja menghiburkan anda. Saudara, kalau tadi Lia dah kongsikan dengan anda mengenai jalur gemilang, warna-warna. Lepas tu kenapa dia ada 14, 14 bucu, 14 jalur. Dan yang ini dia nak kongsikan dengan anda. Jalur gemilang direka oleh Muhammad Hamzah, iaitu bekas arkitek Jabatan Kerja Raya Johor pada tahun 1947. Dan bendera rekaan beliau terpilih dan mendapat perkenan Majlis Raja-Raja pada 23 Februari 1950. Dan untuk pertama kali dikibarkan pada 26 Mei 1950 di Istana Selangor. Jadi itulah dia serba sedikit mengenai jalur gemilang yang dia nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, baik. Sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dan sekembalinya nanti kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu slow rock yang layan perasaan pula. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami yang ini daripada M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semera Padi. Melaki FM, Janji Rock.

Sirah Cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Frekuensi di Bengkalis Indonesia 102.3
2: Malaka FM pasti mempesonakan.

pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 11 malam.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.21 minit malam ketika ini dah pun masuk jam yang terakhir. Lia temankan anda untuk edisi hari ini 17 Ogos 2026. Juga jam yang terakhir untuk Janji Rock pada hari ini. Pun saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang sentiasa setia bersama dengan kami. Tak ubah-ubah channel dah. Terus dengarkan Melaka FM pagi, petang, siang, malam. Buka Melaka FM eh. Terima kasih banyak-banyak. Terutamanya mak ayah kita lah yang dengar dekat rumah tu kan. Buka radio 24 jam tau sebenarnya. Ada mak ayah kita dekat rumah tu yang buka radio 24 jam. Dengarkan Melaka FM pagi-pagi, dengar bacaan surah, dengar permata hati, dengar jana minda. Lepas tu dengarkan info-info trafik, berita-berita terkini kan. Macam itulah seharian kita di Melaka FM. Dan setiap malam kita bawakan segmen-segmen yang berbeza untuk anda. Barulah pelbagai. Macam malam ni kita bawakan Janji Rock. Malam besok kita ada Salam Namasti. Hari Rabu kita ada Pilihan In Trend. Hari Khamis, Senada Duet. Hari Jumaat, Malam Bunga-Bunga Cinta. Hari Sabtu, Warung Dangdut. Hari Ahad, Shock 80-90. Itu semua segmen-segmen yang setiap malam. Kalau waktu petang pula, waktu siang, lain-lain pula segmen dia. Macam petang tadi ada cerita-cerita. Hari Rabu kita ada Dondang Sayang. Kalau nak dengar pantun, nak berpantun, boleh dengar kita hari Khamis kan. Nak belajar bahasa Arab, kita ada juga hari Jumaat pukul 5.30 petang. Program-program keagamaan, semua lengkap lah. Semuanya dalam Melaka FM. Jadi apapun, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua yang memilih frekuensi kita ni sebagai peneman harian anda. Tidak kira siapa DJ yang bertugas, tidak kira apa segmen yang ada, sentiasa setia bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa anda, siapalah kami? Baik, di jam ini seperti yang saya janjikan, kita akan layan lagu-lagu yang layan perasaan pula. Sekejap lagi kita ada Still Got The Blues daripada Gary Moore, dan juga Ukiran Jiwa Awi. Yang ini kita layan daripada Terra Rosa, Bunga Angkasa, Melaka FM, Janji Rock.

Itu dia daripada Hakim Janji. Ha, terima kasih kepada anda yang menunaikan janji anda pada malam ini dalam segmen Janji Rock bersama dengan Lia. Okey, Lia pun dah sampai di penghujung tugasan 11.52 minit malam ketika ini, dan besok pagi anda akan bertemankan rakan setugas besok pagi besok bersama dengan DJ Aina 6 pagi hingga 12.30 hari, dan Lia pula akan bertugas 12.30 hari sampai pukul 6 petang, dan kemudiannya 6 petang sampai 12 malam bersama dengan DJ Faz. Itulah segmen kita pada hari besok, hanya 3 segmen sahaja dan semuanya 6 jam 6 jam 6 jam. 6 jam kali 3 sama dengan 18 jam sehari. Okey, apapun, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami, dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih juga untuk rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita pada malam ini bersama dengan Abang Ayub dan juga Kak Nora. Dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Amok, Pergi Tak Kembali. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya, dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan. Mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan? Mereka boleh bersama, tidak memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan? Ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu, ya Allah. Kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu, ya Allah. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azab. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

Bersambung kembali UK dengan kembali mencari memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tiba melah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Berhantu segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 18 Ogos 2026 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara Pantai Barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana dengan kehidupan semalam? Saya mendoakan semoga berjalan dengan lancar semuanya. Kalau semalam baik, kita pastikan hari yang baru ini ianya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit badan, demam, semua macam-macam lagi, sakit kepala. Makan ubat, dengar nasihat doktor ya. Sambil-sambil makan ubat tu, boleh dengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, pagi nanti di awal pagi pergilah dapatkan rawatan dengan segera. Periksa badan kita selalu. Kadang-kadang sakit yang dekat dalam ni kita tak tahu kan. Kita rasa macam sakit biasa. Rupanya ianya telah pun menular satu badan tanpa kita sedari. Jadi periksa badan anda selalu di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Sepanjang 6 jam ini anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Tentunya di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sebagai geng saya. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng yang sangat-sangat baik tau. Geng yang sentiasa nak mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga nak mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik, lagu-lagu terbaik sepanjang 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM jika di live Twitter seketika nanti. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak, hiburan yang agak rancak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu. Walau di mana jauh anda berada, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Apa yang paling penting, kita bersama-sama sampai pukul 6 pagi. Geng-geng Burhan tu, macam biasa, jangan tidur dahulu. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Ada kawasan yang dilanda hujan, ada yang panas. Biarkan cuaca panas, tapi jangan panas dalam hati. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Ibu petih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Sibu, Sari Kes, Seri Aman, Betong, termasuklah di Saratok juga, Serian, Kuching, Limbang, Miri, Bintulu, Sebawuh, Semarahan, Kapit, dan Sabah boleh disandarkan Kinabatangan, Tongod, Terlupit, Labuk dan juga Sugut, Tawau, Lahad Datu, pedalaman di Persiangan, Sipitang, Tenom, Sup, Beaufort, Membakut dan juga Keningau, Pantai Barat dipapar sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tak apa, biar hujan lebat dekat Sarawak tu. Tapi hujan lebat yang kita tidak minta banjir kan, tapi hujan lebat untuk padamkan kebakaran, hilangkan jerbu yang ada. Bagaimana peniaga-peniaga se-Malaysia yang buka kedai makan, yang buka warung, yang buka restoran, terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda, abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Dan berapa biji burger laku hari ini? Oh, ada yang kata dah nak habis dah ni bang, stok yang ada. Alhamdulillah, syukur. Semua rezeki Allah kan. Jika mereka yang sedang bekerja di kilang-kilang, mereka yang sedang bekerja, bekerja sendiri pun ada dekat rumah, buat kuih, macam-macam lagi ya, buat nasi lemak, buat roti jala, roti canai, tengah menguli lagi tu kan. Begitu juga mereka yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon, untuk abang manis ya. Jangan lupa laporkan diri anda semua bersama-sama dengan saya. Siapa orang yang pertama, insan yang pertama yang melaporkan diri? Saya nampak, oh ya, Elbiana Rosiliana. Hari ini dia menjadi yang pertama melaporkan diri bersama dengan saya dari kampung rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Encik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Jali, Ajib, dari Kelapa Sabit, Johor, Abang Jaji Gemas, Ros Merah, Abdul Jali Tahir, UPS, Kuala Terengganu, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Ahmad Nurul Amri dah hadir dari Sarawak, Syamputra, Mesin Johor, Razak Balangi, kita ada Mariah, Nenek Ani juga hadir, Astani Patola, Zainab Hussein, kita ada Miku Sinar, Intan Hamid, Lin, Roslinda, Jama Aloha, Nur Azila, Bila Enriquez dari Korea Selatan, Matsubuhi, Biah-Biah, Sadong Jaya, Semarang, Sarawak, Cik Zaman Encik Awang hadir dari Setiu, Terengganu, Masni Hassanawi, Aina Sofia hadir dari Sibu. Itu antara yang terawal hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya.
1: Puan, abang, kakak, ya. Puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu, nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah, Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut, hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Ya, betul, kita akan berlayar sehingga ke hujungnya. Selagi ada nyawa di badan, kita akan terus berjuang. Berjuang untuk mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri dengan setulus hati kita, membebaskan kita dari bebanan yang ada. Dengan mencintai diri sendiri, kita belajar untuk memahami diri dan juga terus bersyukur dengan apa yang sudah pun kita miliki. Mei dengan pelayaran membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, semalam kita dapati ya, ada gempa bumi susulan yang berlaku di Indonesia terutamanya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.4 melanda Rantau Flores, Indonesia 11.48 minit pagi semalam. Dan ini merupakan kejadian gempa bumi ketiga yang direkodkan di rantau tersebut. Namun begitu, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengesahkan rangkaian pemantauan gempa bumi dan juga tsunami negara berada dalam fasa kesiapsagaan. Penuh berikutan beberapa siri insiden gempa bumi yang berlaku di Indonesia baru-baru ini. Dan pengarahkanan Pusat Operasi Cuaca dan juga Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makron Fazli, menyatakan pengawasan 24 jam kini dipertingkatkan menerusi pengoperasian 80 stesen seismik, 25 stesen tolok pasang surut serta 83 siren amaran tsunami di seluruh negara. Dan hasil penilaian pantas berdasarkan data cerapan stesen seismik dan juga pemantauan paras air laut mendapati kejadian gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia. Tapi apapun, kita kena terus berjaga-jaga, berwaspada. Geng-geng Burhantu, mana anda semua? IK, Amin, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung dan semua sahabat Geng Burhantu katanya dia nak berjali tahir, dia nak berjali tawau Lubis Kedah. Dia katanya GBS terbaik untuk ucapan anak katanya Aidilfitri. Terima kasih selalu tolong papa. Okey, itu anak yang baik nampaknya. Zai Zuraini dari Temelo, kekal setia katanya. Darit Ita Rosaya Sumandat Sabah. Ramlah Din juga turut hadir. Nani Ani, dia kata masih berjaga. Dia kata malam macam ni memang best, layan lagu-lagu santai. Okey, terus layannya. Nida Wahida dari Senai, JB. Ramlah Din juga turut hadir. Faisal Mustafa dari JB, terima kasihlah yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Mana geng-geng TikTok saya? Ha? Mana anda semua? Mana anda semua? Dah tidur ke? Ada yang ada sedang dibuai mimpi yang indah tu. Sedap tidur berdengkur. Ada yang sedang dibuai mimpi yang indah. Ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab kerja, sebab tugasan. Jadi galaslah tugasan anda, pekerjaan anda. Sayangi kerja kita, kan? Cintai kerja kita. Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena suka akan kerja kita supaya hasilnya juga akan menjadi yang terbaik. Terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancap. Berbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo, Gotik Malam Edan. Persembahan kumpulan Search terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasional Game Burhantu luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Un pah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loudness dengan Heavy Chase membawa kita ke 1.4 minit pagi. Selamat pagi semua di jam yang kedua untuk nasional yang berhantu pertemuan hari Selasa 18 Ogos 2026. Bahang sambutan Hari Kebangsaan 2026 mula menyelubungi ataupun segenap pelosok ibu negara tau, dengan kibaran megah Jalur Gemilang menterjemahkan semangat cintakan tanah air yang membara dalam kalangan rakyat Malaysia. Betul. Tapi ada juga yang saya lihat, saya sempat berjalan-jalan di ibu negara petang tadi kan. Saya pusing-pusing, saya ronda-ronda. Ada juga yang tak nak pasang Jalur Gemilang lagi. Kenapa jadi begitu? Sejak 31 Ogos 1957, kita merupakan sebuah negara yang berdaulat dan demokratik untuk selama-lamanya, yang dibina berdasarkan prinsip kebebasan dan juga keadilan serta sentiasa memperjuangkan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyatnya. Kita kena ingat bahawa kita kibar Jalur Gemilang tu adalah tanda kita cintakan pada negara kita. Kita kena kenang perjuangan insan-insan ataupun pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu memperjuangkan kemerdekaan. Mereka memperjuangkan kemerdekaan bukan mudah. Mereka memperjuangkan kemerdekaan dengan darah. Mereka memperjuangkan demi menegakkan sebuah maruah, maruah negara yang sekarang kita kecapi keamanan, kemakmuran dan kesejahteraannya. Bukannya kita suruh anda pergi berperang, hanya kibarkan Jalur Gemilang. Itu pun kita tidak mampu untuk kita lakukan. Kalau nak pergi berperang macam mana pula? Bayangkanlah. Kalau negara kita berada dalam keadaan perang, kita kena pergi berperang. Tak nak juga kan? Jadi bila kita dah aman, damai, makmur, sejahtera ni, takkanlah hanya sedikit pengorbanan untuk gantung Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang pun kita tak mampu lakukan. Datuk nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan terdahulu, sanggup apa saja demi membebaskan tanah air untuk masa depan kita. Tapi kita tak sanggup pula untuk kibarkan Jalur Gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia, kita semarakkan Hari Kebangsaan kita, Hari Kemerdekaan yang ke-69 tahun, dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni ya. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir, terus hadir, terus-terus bersama-sama dengan saya yang sedang memandu tu. Dah sampai mana? Dah sampai destinasi? Belum lagi. Kalau belum, kalau masih, kalau kata orang tu dah mengantuk tu, cari kawasan rehat dan rawat. Jangan teruskan pemanduan ya. Betul. Jangan berlaku sampai kena micro sleep. Kita perasan macam kita celik je mata kan, rupanya kita dah tertidur. Kak Zai dari Simpang Renggam hadir katanya. Siang lagu best-best ya katanya. Akak suka kalau nak sabar gunti. Oh, terima kasih banyak-banyak. Mama Ramli Jaafar juga melaporkan diri bersama dengan saya. Adik Abigail. Ini Sofia dari Kedah luncur sampai pukul 6 pagi. Jihad Bakar pun turut bersama-sama. Khatijah Syahri, Janet Zai. Siapa lagi? Ramai-ramai ni yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia. Janji dengan saya tau, teman berteman. Lagi hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Ini dia Kak Melah kita. Diam-diam jatuh cinta. Ada. Seronok tau diam-diam jatuh cinta ni. Terus menuju sampai pukul 6 pagi.

Sebuah lagu dalam filem Kasur ciptaan Nadim, diri oleh Samir Udin Narayan dan juga Kayani. Zindagi Banggai Hutum membawa kita ke 1.28 minit pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi untuk anda. Terima kasih kerana terus kekal setia. Yang kekal setia, terus kekal setia. Sediakan kopi O, kau-kau. Sediakan biskut-biskut yang ada. Sebab banyak lagi lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya keudarakan untuk kita layan sama-sama sampai pukul 6 pagi nanti. Alhamdulillah, kita ucap syukur sebenarnya kerana keadaan kualiti udara di seluruh negara menunjukkan trend yang semakin baik sebenarnya, ya. Dengan hanya satu kawasan saja yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari semalam, iaitu Johan Setia merekodkan bacaan IPU 140 menurun kepada 150. Walaupun bacaan IPU di seluruh negara semakin baik, saya juga mahu mengingatkan kepada semua, jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Pembakaran terbuka jangan lakukan. Sebab kita berada dalam El Nino sekarang ni. Ada kawasan-kawasan yang titik-titik panas yang boleh berlakunya kebakaran besar, kan. Jadi tolonglah, anda sedang dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar. Sekiranya terdapat anda melakukan pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan pembakaran lebih besar, bersiap sedialah untuk disaman. Anda boleh disaman, anda boleh dipenjarakan. Jangan main-main tau. Saya cakap ni berdasarkan ada undang-undangnya. Jadi tolonglah rakyat Malaysia semua. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kita ada Kak Na, kita ada Azkid, Anissa Muhammad, Azmadi dari Alu Gajah, Yuswa MC masih lagi pegang sepana katanya dari Perlis, Azlan Abdul Wahid, Mesara, ASGS, TSL katanya baru pulang tengok Sukma, Moiti, Jaja Cute, Yusan Isi, Juso, saya Datul Syahrul, Ida dari Sabah, Restoran Syafiq, ngeteh dulu, yeah. Tiger Aini juga turut melaporkan diri, Fizi Kecik 77, okey, Mama Saubari, kita ada siapa lagi, Nur Cahaya dari Perlis, Nuriz 28, Rohani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasihlah yang melaporkan diri. Saya baru je on live TikTok, siapa-siapa kawan-kawan kita, geng-geng buruhantu yang ada akaun TikTok, jom kita sama-sama meriahkan di live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil kita layan lagu, banyak cerita-cerita menarik, kan, yang boleh kita bercerita dalam live TikTok. Okey, melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan kita. Hidup ini tak selalunya indah, tetapi yang pastinya yang indah itu hidup dalam kenangan. Kenangan banyak mengajar kita, kan? Banyak mengajar kita tahu tentang pahit getirnya kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan. Kenangan banyak memberikan pengalaman, pengalaman banyak mengajar kita. Pengalaman adalah cikgu yang terbaik sebenarnya dalam hidup kita, dalam menjadikan kita siapa kita pada hari ini, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga insya Allah di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik sehingga ke akhir hayat, insyaAllah. Abdul Muiz katanya, salam DJ Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuraini Nurjiz dari Sandakan, Remy 78 juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih kerana terus mewarnai ataupun menyokong Nasional FM. Wawaja Imanina Eridina, selamat pagi. Anak Anton dari Kudat Sabah, Remy 78, dia kata selamat pagi. Okey, jom kita mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Ajay, lontaran suara Ajay bersama dengan Nurul. Menerusi lagunya Aku Cinta Aku Rindu. Terus dengarkan Nasional Gemburuhantu.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

kumpulan Mei dengan lagunya Sikit Sang Sebuah Cinta membawa kita ke 157 minit pagi. Sikit Sang Sebuah Cinta. Ada yang terkenangkan jatuh cinta pandang pertama, mula-mula dulu. Ada yang terkenangkan mula-mula dapat surat, suratnya ada bedak pula kan. Zaman-zaman dulu bercinta tak ada WhatsApp, tak ada, jarang ada telefon kan. Kalau rumah dia ada telefon rumah, bolehlah kita telefon gunakan public phone. Tapi kalau tak ada, hanya surat sebagai pengganti diri. Betul. Ayat yang pertama keluar ke hadapan Mrs. Vario yang dirindui dan juga disayangi. Lebih kurang macam itulah ayatnya kan. Jangan risau, abang berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Diharapkan adinda di sana juga berada dalam keadaan sihat. Jaga diri, jaga makan. Macam-macam nasihat ada dalam surat tu. Baik, pemandu-pemandu sebenarnya dah sampai mana dah? Diharapkan ada yang dah sampai destinasinya. Alhamdulillah, syukur. Yang belum sampai, terus berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu se-Malaysia kena tahu mengenai perkara ini. Betul, ini sangat-sangat serius. Sebanyak 6,537 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya pada tahun lalu saja, 2025, dengan penunggang dan juga pembonceng motosikal menyumbang kira-kira 66% daripada jumlah keseluruhan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. Dan angka berkenaan sebenarnya mengukuhkan lagi keperluan untuk kerajaan melaksanakan intervensi lebih bersasar bagi mencapai sasaran pengurangan kadar kematian nahas jalan raya sebanyak 50% menjelang 2030. Jadi usaha itu sebenarnya dilaksanakan menerusi pengukuhan penyelarasan strategik antara kementerian dan juga agensi, selain daripada kerjasama majikan serta masyarakat. Dan langkah diperkukuhkan ialah program Ops Cegah bersama dengan Perkeso, PDRM dan juga GBJ, selain pelaksanaan berfasa program rangka kerja kerja keselamatan jalan raya Safiro bagi meningkatkan kompetensi pemandu kenderaan berat terutamanya. Tapi pada saya lah, kempen lah macam mana pun, ianya bergantung kepada pemandu-pemandu itu sendiri. Kalau anda memandu ikut peraturan yang betul, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Cuba ikut peraturan, semua ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Apatah lagi kadar kemalangan maut kan, pastinya akan berkurangan. Anak Utara Channel melaporkan diri dari Jitra Kedah, Malia Motar. Dia kata, suami saya pemandu bas persiaran, baru sampai rumah dari Kedah. Okey, alhamdulillah dah sampai rumah, dah syukur. Kita ada Rosila Ramli juga melaporkan diri, Black Ants, Nur Pineng, Azamwati, Fandisa Yahyang, ada Shina Tasnim, siapa lagi? Nerosha, ini kakak rela kita yang sedang bertugas pada waktu ini di Brickfield. Kita ada Faizal dari JB, Diamond 85, Salma Cik Sal, Nora Shikin, Ampai, Arinda Aisyah, Azmi Sniper Band. Kita ada Encik Azmi juga, Rinova Ismi Pal, Wagina Marina, Rohatun Janenda Kamarin, Widuri dan Six Stone bersama-sama dekat live TikTok pada waktu ini. Hadi J dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Putri Lilin, kita ada Khairul Azli Nizam, Mrs. Vario hadir juga, Aminah Ahmad, Jumaat Kromok, Mahdun Syamsuddin bersama dengan isterinya, layan sampai pagi, Amy Yusof, Yusof Fix, Kayun, Hazliza Baha, Saliha Muhammad, Zakatin, Firhana Dia, Cik Dah, Halim Taro. Ini Ultraman Taro tapi dia berubah jadi Halim Taro. Ajib 819. Kita ada Joe Gaban, Izan, Wafi Alice, Hati Azuriati, Santalia Beruas, Eti Susana, Asas No, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Zanida Ida juga melaporkan diri. Yasmida Jonet atau Waknah daripada Yani hadir. Anak Utara Channel katanya, hari ini hari lahir saya. Okey, happy birthday to you. Selamat hari lahir, mudah-mudahan dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, cik pun amin juga turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada Cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dengon, Era Fazirah dengan Terpaksa Melangkah.
Ini lagu dalam filem Mr. Cinderella.

semalam ciptaan Isa Gravity lirik oleh Fazilah. UI dengan Terserlah Kasih Abadi. Yang indah itu pertemuan tentunya, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan yang terus hidup dalam diri kita sehingga ke akhir hayat. Ramai yang dah terimbau kenangan kan, termasuklah Cikgu Naim tu. Dia walaupun dah pencin, dia bawa e-hailing. Sambil bawa e-hailing, dia layan nasional game buruhan tu. Boleh terimbau kenangan katanya. Terimbau zaman-zaman mengajar dulu kan, marah anak murid. Pukul anak murid ada tak Cikgu? Mesti ada punya. Itulah, terima kasihlah Cikgu. Sampai pencin menjadi pendidik. Alhamdulillah, terima kasih kerana mendidik anak bangsa selama ini ya. Untuk cikgu-cikgu se Malaysia juga, terima kasih kerana berkorban segala-galanya demi mendidik anak bangsa menjadi insan yang terbaik. Untuk ibu dan ayah, untuk bangsa, agama dan juga tanah air, mudah-mudahan insyaAllah ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca lah. Keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada ketika ini. Ribut berhenti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan di negeri Kelantan, jajahan tumpat terutamanya Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Mas, Sarawak di Limbang, Miri, Marudi, Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom, Beaufort, Membakut, Keningau dan juga Kuala Penyu, termasuklah Pantai Barat di Papan serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Kita juga ada Arman Ronda Lebuh Raya WCE. Selamat Ronda Arman, Arman and the Gang dan juga kawan-kawannya. Ya, kepada peronda-peronda se-Malaysia, juga kepada MPV-MPV seluruh negara, selamat meronda, jaga keselamatan anda juga. Sambil-sambil anda meronda kan, cegah jenayah, keselamatan anda juga kena utamakan. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana menjaga keselamatan kami semua. Wan Zin juga hadir, Muhammad Afif, Botak Bahau, kita ada Rebel, Lori TPC, Anga, Aziza Atmo, Mama Max ataupun Mamex, Pilot Darat, Pampaman satu kali, Zam 67, Petron, Jalan Karak, kita ada Linda Kitchen, Yuhan dari Thailand, terima kasih Yuhan, sawadika. Nah, saya tahu cakap Thailand itu je, Kap Kum Kap kan, Tom Yam Gom, Tom Yam. Putri Delisha, kita ada Aci, kita ada Nur Farahin, Syirah, Syihan, Cikgu Naim juga, M. Anwar Pahang, Betul Sejati, Visa, Riza Lina, Adam Su, Liza Liza, siapa lagi? Mama Aizad hadir, Alif Zaya, ini antara geng saya juga, Alif Zaya dari JB, dia MCG tau. Tahu tak MCG? Bukan BCG, BCG tu enjin. Dapatkan injection kan, BCG, MCG, Malaysia Coast Guard ataupun APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia. Ada yang kata, MCG tu apa bang? Malaysia Coast Guard. Malaysia Coast Guard tu apa? Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Okay, Lin 79, Joe Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau, Joe Haimi. Joe Haimi dari Manjung, ya, Joe Haimi. Cik Noma, Salihah Muhammad, Kak Ai, Wan Afif, Dayan Nurafida, Wan Laila, Other Side, kita ada, siapa lagi? Kak di Medan, terima kasih lah ya, kerana terus hadir bersama-sama dengan saya. Suka Tidur pun hadir, nama Suka Tidur, Mastura Zaidi Omar. Alhamdulillah ramai yang hadir bersama-sama dengan saya. Lin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Lagu kenangan anda semua, jangan risau, akan terimbau kenangan, akan menangis tapi bujuk katil. Ini deh lah Kak G ataupun Zian Nazid menerusi lagunya Terlerai Kasih. Apa yang tersimpul selama ni, kita sangka sampai ke petang kan, rupanya terlerai kasih di tengah jalan. Kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari.

Kiss dengan kekasihku di menara. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Ada yang kata tisu dah habis 2 kotak dah. Baru 2 kotak, relax-relax, tenang-tenang. Itu sebab saya cakap, kalau nak bersama-sama dengan saya, nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, kena standby, kena sediakan 4 kotak tisu. Kalau tak ada, tuala pun okey. Yang sedang memandu pun sambil menitiskan air mata. Tapi yang buat kuih jangan titiskan air mata, nanti takut masuk ke dalam, ke dalam tepung. Rasa masin pula kuih hari ini. Apa hal pula, kita pun berfikir, apa hal ni? Nak kata terlebih garam, tidak, macam biasalah kan. Rupanya terlebih air mata. Kita mengharapkanlah anda semua tolong jagalah bila melayari menggunakan media sosial kan. Jangan kita sebarkan berita palsu, jangan kita sebarkan yang berkaitan dengan isu 3R ataupun raja agama ataupun kaum kan. Kita sentuh institusi raja, kita sentuh agama orang lain, kita sentuh kaum yang boleh memecah belahkan antara kita, yang boleh merosakkan kedamaian dalam negara kita. Kita elakkanlah. Sebab Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC juga mengenal pasti lebih sebenarnya 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas digesan membawa kandungan berkaitan dengan isu 3R tau. Jumlah itu sebenarnya dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos yang lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baharu dikesan hampir setiap hari. Dan jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malam pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri PRN Johor. Angka 10,000 tu bukan hanya dari awal tahun ya, malah sejak sebelum PRN Johor lagi. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya ada 1,000 akaun palsu dikesan. Apa fungsi akaun palsu ni semua? Saya pun tak faham tau. Diorang ni kalau buat akaun palsu dapat duit ke? Ada yang membayarnya ke? Mungkin juga ada yang membayarnya kan? Untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan maklumat yang tidak betul, menyebarkan ataupun menyampaikan kandungan yang tidak betul. Menyebarkan isu 3R. Mungkin ada juga yang membayarnya. Tapi kalau tak ada yang membayarnya, apa faedahnya diorang membuat akaun palsu ni? Apa faedahnya? Saya pun tak faham lah. Betul, saya pun tak faham. Tak faham pemikiran diorang. Insiden pilot darat dari Pahang ke Utara Alustar. Hati-hati semua pilot darat. Pam pam pam. Mantap pilot darat. Muhammad Nur Rahmat juga pilot darat juga. Tolong bagi hon Muhammad Nur Rahmat. Sri Surya Nora. Siapa lagi? Sawal Rurin. Niza Lady Driver. Kesetia Alam katanya pagi ni. Mantap. Ini pun pilot darat juga. Walaupun bawa teksi, tapi pilot darat juga. Hasanto Dira, Pain Burger 7E Baling. Ada Henry Hand. Ini pun Abang Tanker dari Pen Borneo. Jauh tu. Azrina, Anib Lipan Bara, Syazila, Danaf 979, Fatimah Man, Azrina, Maksunah, Ebi Hashim. Tak lagi siapa lagi? Siapa lagi? Kita ada Cikgu Fiza, Wani Zakaria, Mama Mira, Mr. Cam, Mawar Anggun, Rakib Reza Azman, Siti Khalijah, Jeffrey Rudy, Sohana Said, Hayati, Madi Utara, Lil 1182, Azlina Mansur, Intan Payung, Jun Harid, Farid Abdullah, Nizam Karkun, kata salam bang. Waalaikumsalam. Mantap. Lagi sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi nak menangis tu. Okey, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada gemersiknya suara Aziz menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini Nur Nadib Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Still Hard dan She's Gone. 3.31 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru bangun tidur. Jadi selamat pagi lah yang baru bangun tu, ha. Yang belum tidur, geng-geng berhantu tentunya belum tidur sebab kita akan bermimpi di siang hari. Baik, kita berada dalam bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Dan kita juga sedang menuju ke Hari Malaysia untuk tahun 2026 kan. Saya nak berkongsi dengan anda lah. Sebab itu saya cakap kenapa kita perlu menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang terdahulu, pahlawan-pahlawan kita yang gugur dalam mempertahankan tanah air, dalam mencari sebuah erti kemerdekaan, kedamaian. Kerana pengalaman hidup dalam ketakutan, diseksa, dipaksa, bekerja, membina kubu tentera Jepun menjadi antara kenangan yang masih segar lagi dalam ingatan Mokhtar Mamat, 104 tahun umurnya, ya, yang lebih mesra disapa Poktar tahu. Menceritakan pengalaman getirnya Poktar yang menetap di kampung teras menyatakan kehidupan sebelum negara mencapai kemerdekaan sangat-sangat sukar apabila masyarakat berdepan kekurangan pekerjaan dan juga makanan. Lebih 7 dekad selepas negara mencapai kemerdekaan, kesusahan hidupnya masih segar dalam ingatan warga emas itu kerana rakyat bukan sahaja berhadapan kekurangan makanan, malah terpaksa melakukan pekerjaan yang diarah oleh pihak Jepun. Pucuk kayu turut dijadikan makanan. Berjalan kaki puluhan kilometer untuk ke suatu tempat merupakan perkara biasa. Lagi mengimbau pengalaman ketika berusia 18 tahun, Poktar berkata beliau dipaksa tentera Jepun bekerja membina kubu di pangkalan cepat 3 hari seminggu dari 8.30 pagi hingga 4 petang dengan upah hanya RM1.50 sehari. Ramai dipaksa bekerja pada waktu itulah dengan mereka dan juga hidup dalam ketakutan terutamanya. Kalau tersilap cakap akan dipukul. Beliau juga pernah dipukul dengan batang cangkul hingga lengan kiri luka dan juga disepak di belakang hingga terjatuh. Jadi itulah antara kisah-kisah lah. Poktar 104 tahun. Saya percaya Tun Dr. Mahathir juga pernah merasai zaman Jepun, mereka yang telah pun berusia lebih daripada 90 tahun merasai bagaimana sakitnya ketakutan hidup dalam penjajahan Jepun pada waktu itu. Nak main radio pun tak boleh tau. Orang Melayu dipukul, disepak, ditembak jika melakukan kesalahan kalau tak mengikut arahan. Jadi untuk anak-anak bangsa sekarang ini, sedikit pengorbanan yang kita minta iaitu kibarkan jalur gemilang, itu pun tak boleh, itu pun tak mampu. Jadi untuk pilot-pilot darat semua, sudahkah anda meletakkan bendera Malaysia ataupun jalur gemilang di lori, di taksi, di Grab, di bas anda? Sahut cabaran saya, sahut cabaran bangsa, sahut, ya. Sebab kita tidak merasai zaman Jepun ataupun zaman sebelum kemerdekaan. Sekarang kita bebas ke mana saja. Kita bebas. Kita adalah warisan yang mewaris kemerdekaan, maka kita wajib mempertahankannya. Koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini untuk menaikkan semangat patriotik dalam jiwa anda. Wayahram Datuk Sudiman Haji Arsyad, menerusi lagu dan diri ciptaan Syed Harun, Warisan.

0: cantik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Jutan Allahyarham Dato' Esatan, lirik oleh Harun Abdul Majid. Baik, dua pendengar dulu dan sekarang membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima pula National Game Berhantu untuk pertemuan Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, bagi penduduk negeri Sarawak, terutamanya yang menghubungkan antara Kuching dan juga Kota Samarahan, kan tak sabar bilakah jambatan Sejingkat akan dibuka, kan? Dalam projek infrastruktur jambatan Sejingkat bernilai RM365.74 juta itu bakal dibuka secara rasminya kepada orang ramai pada 1 Oktober depan, dan sekaligus menandakan pencapaian penting sebagai jambatan ke-12 yang siap di bawah pelan transformasi jaringan jalan raya kerajaan negeri Sarawak. Jadi Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan juga Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas, menyatakan jambatan jalan berkembang 4 lorong 2 hala itu bakal mengurangkan kesesakan trafik pada waktu puncak serta menjadikan laluan alternatif lebih lancar antara Kuching dan juga Kota Samarahan. Jadi dulu masyarakat dari Kota Samarahan atau Serian kalau nak pergi ke Demak Laut, Petra Jaya ataupun kawasan perindustrian di sebelah sini, kan, mereka kena lalu pusat bandar hingga menyebabkan kesesakan lalu lintas. Kini tak perlu lagi, tak perlu lalu pusat bandar, terus saja dengan siapnya jambatan ini, sebahagian besar trafik dapat dilencongkan terus dan juga mengurangkan kesesakan dengan signifikan. Okey, insyaAllah 1 Oktober nanti, ya. Jambatan sepanjang 1.28 km yang merentasi Sungai Sarawak itu merupakan sebahagian daripada projek rangkaian jalan pesisir Sarawak yang telah pun dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus bersama-sama dengan saya, terus segar mata. Ada yang kata mengantuk, mengantuk ubatnya tidur, mengantuk ubatnya tidur. Ya, betul. Carilah kopi kau-kau. Tapi kalau dah mata tu mengantuk, ubatnya tidur. Tak ada ubat lain. Ubat yang paling mujarab untuk mengantuk adalah tidur. Tidur seketika, terutamanya bagi mereka yang sedang memandu, kan. Tidur seketika, rehat untuk 15 ke 20 minit, lelapkan mata. InsyaAllah selepas 15 ke 20 minit nanti mata tu jadi segar, sambung pemanduan. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, terus berhati-hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagu Menangis Tepi Bujuk Kata selepas setengah jam yang lalu saya berikan anda untuk koleksi 80-an. Kini kita sambung Menangis Tepi Bujuk Katil. Dan seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang seketika ke Bollywood menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab, paduan suara Arjit Singh antara mitra. Janam Janam. Terus dengarkan Nasional Gemburuh tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azami Shahab. Search dengan Gadis Misteri membawa kita ke 4.33 minit pagi. Selamat pagi baru yang yang baru mendengarkan Nasional FM, baru bangun tidur, alhamdulillah. Syukur kita beri, masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita terus melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Syukur selalu ya, masih lagi dapat hirup udara yang segar di pagi hari. Dah ramai yang tengah buat kuih, dah siap dah kuih, alhamdulillah, syukur. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, bungkus nasi belauk, bungkus nasi dagang, bungkus nasi kerabu. Macam-macam lagi yang dibungkus kan. Kejap lagi nak buka warung, kejap lagi nak buka kedai makan. Jadi selamat berniaga untuk peniaga-peniaga satu Malaysia yang sedang bekerja di pasar-pasar borong. Pastinya dah buka dah pasar borong ni. Mereka tengah bekerja kan. Ada yang tengah peniaga-peniaga, biasanya di awal pagi beginilah mencari lauk kan, mencari sayur, cari ikan, ayam dan sebagainya. Baik, kita tahu tahun depan sesi persekolahan yang baru, pastinya ramai pelajar-pelajar ataupun anak-anak murid yang akan masuk ke tahun 1. Apatah lagi umur 6 tahun pun dibenarkan masuk ke tahun 1. Jadi pastinya kebimbangan kita sebagai ibu bapa cukup ke bilik darjah tu kan. InsyaAllah cukup. Sebab sebanyak 524 projek pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 sesi 2027 dilaksanakan di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM668 juta, kata Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Daripada jumlah itu, sebenarnya sebanyak 517 projek telah pun menerima surat setuju terima, manakala 3 projek telah pun disiapkan setakat ini. Dan projek itu melibatkan pembinaan bilik darjah tambahan bagi kemasukan murid tahun 1 menggunakan kaedah modular dan juga sistem binaan berindustri ataupun IBS. Dan Selangor mencatatkan jumlah tertinggi projek pembinaan bilik darjah tambahan berkenaan dengan 143 projek. Jadi seluruh negara jangan risau, bilik darjah tambahan sedang dilaksanakan pada ketika ini bagi menampung kemasukan murid tahun 1 untuk tahun 2000, sesi persekolahan tahun 2027. Geng-geng borang tu semua okey lagi? Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook waktu ini. Siapa? Siapa dia? Ada Osman, ada Ati Atot. Dia kata selamat pagi dan juga happy duty. Yo, Mayani Emma Abdul Malik, Masih Rasul. Kita ada Pak Su Omar juga yang turut bersama-sama. Nur Hidayam dan Arifin. Dr. Philip Mading, Marfua Parlan dari Muar Johor. Sunflower, Miss Rifah, Miss Wan. Dari geng Benut Pontian, Johor, Agustina Agon, Asnari Zamzam, Rohatun Atun, ada Izati Zati dari Kundasang Sabah, Aiman Taman Ria, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak yang sudi melaporkan diri bersama dengan saya. Sambung lagi menangis tapi bucu katil menerusi lagu ini pula. Ini lagu ciptaan A. Ali, lirik oleh Dato' Afsah Hassan Kalsum dengan Kureda sendiri. Lagu tahun 1992 terus menghiasi ruang udara Nasional FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

bahasanya Azam Dengon. Iklim dengan hakikat sebuah cinta menutup tirai menangis tepi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Macam mana pagi ini? Semoga pagi ini terus dihiasi dengan keceriaan, ya. Yang bangun pagi itu bangun dengan penuh ceria, bangun pagi dengan penuh rasa kesyukuran. Terima kasih. Tepuk-tepuk kaki anda. Terima kasih wahai kaki, membawa saya berjalan sejauh umur saya, kan. Terima kasih wahai tangan, dapat melaksanakan kerja dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Terima kasih wahai mata, dapat memandang pemandangan yang indah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih telinga, dapat mendengar perkara-perkara yang baik. Mulut dapat mengucapkan, dapat mengucapkan dua kalimah syahadah, dapat mengucapkan perkara-perkara yang baik yang boleh mendatangkan pahala buat diri kita. Mudah-mudahan, ya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita memasuki jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruh Hantu. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu. Baru saja masuk waktu subuh, 5.1 minit pagi. Labuan pula sekejap saja lagi, 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.55 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh bagi seluruh umat Islam di Malaysia dan juga di seantero dunia. Mudah-mudahan segala kebaikan kita dan juga amal ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli M. Razali dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga. Apakah pahala yang merebus syurga kita, syurga untuk kita? Saya percaya semua orang nak masuk syurga. Tak ada seorang pun kalau kita tanya nak masuk neraka. Semua orang nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, lakukan terus kebaikan. Meskipun kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan dikata orang, kan, orang ni memang macam itu, kita buat baik dikata, kita buat jahat lagilah dikatanya. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa yang nak tutup, siapa yang boleh tutup? Jadi pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Mereka yang mengata kita itu sebenarnya hidup mereka tidak sempurna. Percayalah, kalau hidup dia sempurna, dia tidak akan pernah mengata kita. Dia akan sedar kalau kita kata mengata orang tu akan mendatangkan dosa, akan mendatangkan macam-macam lagi lah, kan. Macam-macam lagi perkara buruk kepada kita kalau kita mengata orang. Dan perkara itu juga akan berbalik kepada diri kita, diri kita. Kalau tak pada kita, pada anak kita. Tak pada anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita ikut perjalanan hidup kita sendiri. Lagu di jam yang terakhir seperti biasa dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang memberikan, kata orang tu, kedamaian dalam jiwa anda. Mudah-mudahan lagu-lagu itu juga dapat memberikan sedikitlah meredakan. Mungkin ada hati yang resah malam tadi, mungkin ada jiwa yang tak tenang. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Apapun, terus berfikir secara positif. Dalam minda kita, dalam jiwa kita, kena sentiasa berpositif, ya. Ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Absar Hassan. UKIS dengan minda dan jiwa perlu seiring, perlu positif, supaya hasilnya yang kita dapat nanti insyaAllah adalah hasil yang positif. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Apa khabar semua para pendengar setia ya, rancangan Raudhah di National FM ni? Alhamdulillah, tadi saya nak mulakan, tadi sebenarnya saya mulakan dengan kita mulakan dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, lepas tu dengan bismillahirrahmanirrahim, lepas tu dengan alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu dengan assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, lepas tu kita mulakan dengan doa juga. Kenapa? Sebab supaya kita punya pertemuan ini benar-benar mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah. Apatah lagi sebab tajuk yang kita nak bincangkan ialah pahala tebusan syurga. Kita nak yang mendengar, walaupun dia dengar, tetapi Masya Allah dengan dia mendengar ta'awuz, mendengar basmalah, hamdalah, selawat salam dan doa, kita semua berkongsi mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bila kita nak memahami dengan mendalam ya pahala tebusan syurga, cuba bayang kita nak faham sekarang ni pahala tebusan syurga. Ya, satu pahala kita nak faham. Lepas tu tebusan, ya, tebusan. Yang ketiga adalah syurga. Adalah baik kalau kita cuba bayangkan ya, macam mana kita nak fahamkan tajuk ni dan orang kata nilai perbincangan kita. Nilai dia punya orang kata qimah dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggeris kata value perbincangan kita. Pahala dan syurga ni ya, dia tak boleh difahami sebenarnya. Melainkan terlebih dahulu sebenarnya dia adalah satu benda daripada platform dia, mestilah di atas base-nya adalah rukun iman ya. Jadi perbincangan kita ini pahala tebusan syurga juga dari sudut pahala pula ni ya. Dari sudut pahala pula pahalanya lebih besar sebab pahala akan lebih besar bila kita berbincang soal iman. Sebab dalam agama ni perkara yang membincangkan dan memperkukuhkan foundation seseorang atau iman ialah benda yang paling akan diberi pahala paling banyak. Jadi duduk dengan santai, dengar dengan elok, saya cuba dan doa pada Allah supaya kita semua bertahun bergabung sekarang ni untuk mendapat pahala yang sangat besar apabila kita membincangkan soal iman ataupun rukun iman. Sekali lagi saya katakan bahawa pahala ke syurga ke dia punya tempat duduk letaknya dalam agama adalah dalam persoalan rukun iman. Maknanya kalau orang itu tak beriman memang tak adalah cerita pahala. Nanti dia akan keluar apa pahala-pahala, banyaklah cekadak pahala contohnya ya. Apa syurga-syurga, siapa punya syurga dia kata. Lepas tu kalau cakap neraka pula dia kata apa dia lah, nak buat macam mana kalau masuk neraka, nanti sabar ajalah. Contohnya ya, sebab iman dia tu tak benar-benar kokoh dalam hati. Sebab bila kita kata iman, di mana? Sebab di antara rukun iman, ya, tonggak iman, tunjang iman adalah kita beriman dengan hari akhirat. Ya, beriman dengan hari akhirat. Jadi bila kita beriman, ya, tasdik, ya, hati kita membenarkan bahawa kita beriman dengan hari akhirat, maka kita tahu bahawa beriman dengan hari akhirat akan bagi tahu bahawa sesungguhnya iman itu memberitahu bahawa hidup kita di dunia ni hanya sebuah perjalanan ya. Kita lahir, kemudian kita baby dulu, kemudian kita dibesarkan umur kita sampailah belasan tahun. Ini semua adalah perjalanan, orang kata journey. Dan journey ini setiap perjalanan dia mesti akan ada akhir, dia akan ada berhenti dia ya. Tak ada satu perjalanan yang perjalanan tersebut akan terus berjalan. Jadi bila kita sedar bahawa kita sedang hidup sekarang, tetapi kita semua sedar, kita semua yakin dan faham akan ada titik kematian seperti berlaku pada orang lain. Baik, rupanya titik kematian itu juga merupakan perjalanan juga ya. Maknanya ada lagi perjalanan setelah kematian di alam barzakh pula pada masa itu. Ini diajar bagi orang yang ada iman dalam rukun iman tadi dan melalui proses-proses dan akhir sekali ya, bukan akhir kita punya raudhah ni dah, belum lagi akhir sekali perjalanan kita ialah sama ada dua saja. Rakan pendengar, bila saya sebut ni, kalau saya sebut yang pertama tu baik, tolong baca doa spontan. Sebut dalam hati kalau boleh sebut pada bibir, Allahummarzuqni, kalau kita nak. Dan kalau saya sebut tadi benda yang kita tak nak, sebut secara spontan, wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min dhalik. Ya? Baik, saya nak sebut dah ni. Ya? Manakah destinasi akhir kita? Destinasi akhir kita adalah syurga. Alhamdulillah saya dengar pendengar-pendengar sebut, Allahumma rizukni, ya Allah, rezekikanlah aku, ya Allah. Dan destinasi akhir yang kedua yang kita tak nak ialah neraka, jahannam. Alhamdulillah saya juga dengar juga menyebut wal'ayadhu billah ataupun na'udhu billahi min zalik. Kalau kita tengok, ya, saya sangat menarik bila kita bincangkan perkara ini, ya. Bila kita tahu destinasi kita ataupun kita tahu ke mana aku nak pergi akhirnya nanti, dia rupanya memberi impak yang sangat bagus untuk kita sekarang. Kita sebagai suami, kita sebagai isteri, kita sebagai pekerja, kita sebagai mungkin majikan, kita mungkin sebagai bos, mungkin kita sebagai pemimpin, mungkin kita sebagai ustaz, ada orang baru nak start. Baik, saya nak pinjam dalam raudhah ni kata-kata daripada Stephen Covey. Dia kata apa dia? Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai highly effective people, ya? Maknanya highly effective people ni maknanya orang yang memang paling tinggi keberkesanannya. Maknanya kalau dia pemimpin, dia memang pemimpin yang berkesan. Kalau dia adalah pekerja, pekerja yang berkesan. Kalau dia seorang suami, suami yang berkesan. Kalau dia seorang isteri, seorang isteri yang berkesan. Maknanya tindakan dia tu berkesan. Dia kata rupanya orang kalau dia nak berkesan, dia kena ada beberapa habits ataupun kelakuan, ya. Baik, apa kelakuan yang mesti ada? Ini menurut pendapat dia yang kemudian saya sangat setuju untuk kita memahami tajuk pahala tebusan syurga, sebab iman bagi tahu bahawa aku ini nanti di penghujung nanti hanya ada dua sahaja. Ya, sekarang kita berjalan naik kereta wis macam-macam simpang, tetapi akhir sekali hanya ada dua simpang terakhir. Satu namanya syurga, Allah marzukni. Satu lagi adalah neraka, jahannam, wala'ayazubillah. Baik, bagaimana kita nak sampai ke sana? Baik, dikata kena ada satu habits. Apa habits, ya? Dikata apa dia? Begin with the end in mind. Maknanya orang yang nak berkesan, dia kena ada kelakuan minda dia. Kelakuan minda dia ialah dia kena mulakan sesuatu bukan daripada titik pertama, tetapi dia kena nampak titik terakhir ataupun destinasi terakhir. Kemudian barulah dibawa kepada kehidupan dia pada hari ini. Jadi barulah dia akan jadi orang yang highly effective, ya. Barulah dia tak akan bazirkan masa, lepak-lepak, habiskan masa dengan WhatsApp, Instagram, Facebook contohnya, tetapi tak sempat nak membuat persiapan untuk ke destinasi tersebut. Jadi pendengar yang saya kasih sekalian, maka tahulah kita bahawa rupanya setelah iman bagi tahu bahawa destinasi akhirmu yang kamu mahu adalah syurga, maka pada ketika itu tahulah kita untuk masuk dalam syurga sekarang saya kena menghimpun apa yang disebut sebagai pahala. Hanya pahalalah sahaja yang boleh menebus kita untuk masuk dalam syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Pahala dalam bahasa kita, tetapi dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis Nabi SAW, sama ada Allah menyebut sebagai thawaban ataupun ajran. Ya, dalam surah Kahfi yang kita selalu baca pada malam Jumaat, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Wal baqiyatus salihat, maknanya al baqiyatus salihat, maknanya amal-amal soleh yang kita buat itu, itulah lebih baik di sisi Tuhanmu, thawaban dalam bentuk menjadi pahala, kata Allah. Wa khairun amala, dan sebaik-baik yang kita angan-angankan dan apa yang kita cita-citakan. Ya, kita tahu dalam hidup ni kadang-kadang kita pergi ke program motivasi, kan. Marilah kita letak gambar kereta impian kita. Marilah kita letak rumah impian kita. Marilah kita gambarkan percutian leisure kita. Letak supaya kita nampak, visualisekan benda tu. Kerana apa? Itu angan-angan sebenarnya, cita-cita kita, apa yang kita mahukan. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam konteks kita nak menjadi orang yang benar-benar berkesan ialah meletakkan harapan kepada pahala itu. Pahala itu merupakan perkara sebaik-baik kamu jadikan impian dan angan-angan dan cita-cita kamu. Kita kena faham lebih dalam nampaknya, dan perbincangan pada kali hari ini untuk meletakkan platform perbincangan kita bahawa pahala dan syurga letaknya adalah pada rukun iman, dan dia akan hantar kita pada tentang gambaran tentang syurga dan menyedarkan kita kepada betapa perlunya kita memperbanyakkan pahala kita untuk membeli syurga tersebut. Semoga penerangan ini untuk diri saya dan kita semua sesuatu yang bermanfaat, dan insyaAllah kita semua dapat fokus kepada apa yang patut kita fokus, dan semoga kita akan capai dan sampai ke syurga tersebut. Jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa dihadapi.

Sembang Tunis dengan Asli membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang lagi 20 minit saja untuk saya bersama-sama dengan anda. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruhantu. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Juga informasi yang saya kongsikan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahannya 6 pagi nanti seperti biasa. Untuk hari ini Nasional Pagi Geng, bukan geng tapi tiga suara akan bersama-sama dengan anda berkongsi apa saja, apa topik menarik pagi ini. Anda kena terus dengarkan Nasional Pagi ya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga lagu-lagu terbaik yang bakal diperdengarkan oleh rakan-rakan saya yang telah disusun atur untuk pertemuan hari ini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di. Saya tahu ramai yang tengah panaskan enjin kereta, enjin motor kan. Ada yang bersiap sedia dan nak keluar. Ada yang tengah dalam perjalanan dah. Katanya nak masuk awal. Yalah, apatah lagi mereka yang sedang menuju ke ibu negara kan, ke Kuala Lumpur. Duduk di luar tapi bekerja di Kuala Lumpur.

Okey, buku nak bagi juga rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing. Saya kembalikan siaran mereka tepat jam 6 pagi nanti. Jadi anda boleh dengarkan RTM di mana-mana jua anda berada. Ke mana je anda pergi, ke negeri Johor ada je RTM, Johor FM kan. Anda pergi ke Kelantan, Kelantan FM. Anda pergi ke Sarawak, Sarawak FM. Sabah, Sabah FM. Setiap negeri kami ada. Bukan saja negeri, di daerah pun ada. Di Labuan, di Langkawi, di Sibu, di Sempurna, di mana lagi, di mana lagi, di Tawau FM pun ada. Jadi 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bersama-sama dengan anda. Tak lain tak bukan nak menyampaikan maklumat, nak menyampaikan apa saja informasi yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami sampaikan kepada anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang, satu jalur gemilang, satu rumah, satu jalur gemilang. Kita semarakkan bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Saya nak kongsikan anda sebelum saya berpisah dengan anda. Setiap langkah punya tujuan, setiap nafas ada kehidupan, setiap harapan ada kepastian, dan setiap doa punya jawaban. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi kita teruslah berjalan mengikut takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: Rock FM 102.3 mempesonakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairal sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarri sabah wa syarri masa' wa syarri qada' wa syarri qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Hijrah, Cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. 6.10 minit pagi ketika ini. Okey, anda berteman Kanain untuk edisi hari ini 18 Ogos 2026. Jadi saya akan terus menemani anda untuk 6 jam hari ini, 6 pagi sehingga 12 tengah hari, okay? Dan terima kasih banyak-banyak kepada anda pagi-pagi ini terus mendengarkan kami menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, juga untuk anda yang terus stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusan kita pada pagi ini, pada hari ini, dipermudahkan, okay? Dan pastinya untuk jam yang pertama ini, selepas ini kita akan dengarkan bacaan surah Al-Qasas ayat 1 hingga 13 yang akan dibacakan oleh saudara Ukasha Muhammad dan juga akan diterjemah oleh saudara Abdul Halim. Dan pastinya untuk jam ini juga kita akan dengarkan Permata Hati. Untuk edisi hari ini kita akan dengarkan topik ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Najib Kasim. Okey, dengan topiknya sehari dalam kehidupan Rasulullah. Dan pastinya untuk jam ini juga tepat pukul 7 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi apapun, terus kekal setia mendengarkan kami walau di mana sahaja anda berada.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Tasim mim.
3: Tasim mim.
2: Tilka ayatul kitabil mubin.
3: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas.
2: Natslu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bilhaq liqawmi yu'minun.
3: Kami bacakan kepadamu, wahai Muhammad, sebahagian daripada kisah Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang yang beriman.
2: Inna Fir'aun 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum

0: Amin.
1: Sesungguhnya Firaun telah melakukan kezaliman di bumi Mesir dengan melampaui batas, dan dia menjadikan penduduknya berpuak-puak. Dia menindas satu puak antaranya dengan membunuh anak-anak lelaki mereka dan membiarkan anak-anak perempuan mereka hidup. Sesungguhnya dia adalah dalam kalangan orang yang membuat kerosakan.
2: Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhumul warisin.
1: Kami hendak memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta hendak menjadikan mereka pewaris apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya.

0: Kami ilhamkan kepada ibu Musa, susukanlah dia. Jika engkau takut sesuatu bahaya mengenainya daripada angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskanlah dia ke laut. Janganlah engkau berasa bimbang dan jangan pula berasa sedih. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan kami akan melantiknya menjadi salah seorang daripada para rasul.
1: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
0: Setelah itu dia dipungut oleh orang Fir'aun supaya kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebabkan mereka bersedih. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta tenteranya ialah golongan yang bersalah.
1: وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ

0: Ketika melihat bayi itu, isteri Fir'aun berkata, "Semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak." Sedangkan mereka tidak menyedari kesudahannya.
1: Wa as

0: Lalu hati ibu Musa menjadi kosong. Sesungguhnya dia nyaris-nyaris menyatakan cerita sebenar jika kami tidak kuatkan hatinya, supaya dia tetap dalam kalangan orang yang percaya akan janji Allah.
1: وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصَرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dia berkata kepada kakak Musa, "Pergilah cari beritanya." Lalu dia melihatnya dari jauh, sedangkan orang ramai tidak menyedarinya.
1: وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَ

0: Kami jadikan dia mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Melihatkan halnya itu, kakaknya berkata, "Mahukah aku tunjukkan kepada kamu penghuni sebuah rumah yang dapat memeliharanya bagi kamu serta mereka ikhlas kepadanya?"
1: فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Maka kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang hatinya dan tidak bersedih, serta supaya dia mengetahui bahawa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Muhammad Najib Kassim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sehari dalam Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti bersama.
1: Masjid dibina untuk baitin min buyutillah, adalah rumah Allah. Jadi bila rumah Allah, dia terikat dengan beberapa benda-benda yang patut kita jaga. Antaranya kebersihan, kotoran, tidak boleh menyebabkan datangnya bau-bau yang tidak elok. Kerana masjid perlu dijaga daripada bau-bauan, sehingga orang yang makan bawang pun tak boleh main masjid. Bagaimana dengan orang yang berpakaian kotor dan mengotorkan masjid? Sebab tu kita kena perhalusi dalam bab ni. Nabi SAW pun dah selesai dah semua duduk dekat masjid. Sekarang baginda SAW balik rumah. Apa yang Nabi SAW buat ketika mula-mula sampai di rumah? Mula-mula sampai di rumah, apa dia buat? Mula-mula sampai di rumah buat apa? Ha? Apa dia? Bagi salam. Baguslah, nak siapa? Okey, baik. Sampai-sampai rumah dia bagi salam. Okey, kemudian? Lepas bagi salam, masuk. Kalau tak ada orang, bagi salam tak? Bagi juga, bagi salam kat pintu. Okey, baik. Kemudian, buat apa dah masuk dalam rumah, buat apa pula? Makan dulu. Okey, lepas makan, pegang remote. Okey, baik. Itu kita teka aja, rupanya betul. Haji Nasar dia duduk jauh sangat. Kalau duduk dekat, saya dah tanya dah. Saya baik malam ni dia duduk jauh. Okey, baik. Baik. Sekarang kita tengok Nabi SAW buat apa. Nabi SAW bila dia masuk rumah, baik, apa dia buat? Dia membaca. Sebelum dia bagi salam ni, dia baca dulu satu benda, satu bacaan. Kita dah pun baca sebelum ni. Okay, bacaan apa? Nabi SAW menyebut dengan satu doa waktu mula-mula dia masuk dalam rumah dia. Apa Nabi sebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna Allahumma inni as'aluka khairul maulij wa khairul makhraj. Apa maksud doa ni? Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah kami bertawakal. Tuan-tuan, masuk rumah ni baca yang macam ni, confirm Allah akan protect kita. Kemudian, ya Allah, kami memohon kepada engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dan itu bacaan Nabi SAW ketika dia masuk dalam rumah dia. Selepas dia masuk dalam rumah dia, dan dia akan memberi salam. Dia bagi salam di hadapan ahli rumah dia. Maksudnya, dia bagi salam depan isteri dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Yalah, rumah tak ada bilik. Buka-buka pintu, terus nampak. Maka dia bagi salam terus di hadapan muka isteri dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, selepas dia bagi salam, apa dia buat? Dia akan mengeluarkan kayu siwak. Dia akan bersiwak, bersugi terlebih dahulu. So, benda pertama yang dia buat, dia akan bersugi terlebih dahulu. T-shirt dengan bell bottom. Oh, ingat ke apa? Oh, tribe bottom. Okay, baik. Okay, so tak kisahlah whatever tuan-tuan nak pakai apa, kain plekat, kain batik ke kain apa sekalipun. Tapi ada satu pakaian khusus. Tuan-tuan nampak apa kat sini? Nabi kita Muhammad SAW ni orang yang amat bersistem hidupnya. Baginda tidak kaya. Dan walaupun dia boleh hidup dengan kemewahan, tetapi walaupun tidak mewah, baginda mempunyai pakaian yang khusus. Sehingga ketika baginda berada di rumah, ada pakaian yang khusus yang dia pakai. Baju tidur dia yang khusus. Baik, apa dia buat? Kemudian, kalau hari ini ni kita kata macam baju tidur kita lah. Baju macam mana? Wallahu'alam. Baik, okay, so kita boleh buat. Okay, kemudian apa baginda buat? Okay, kemudian Nabi SAW akan mendekati isterinya di dalam satu selimut. Baginda, dia tidur dengan satu selimut, satu bantal dan satu tilam bersama dengan isterinya. So, balik malam ni, tuan-tuan buang bantal yang banyak-banyak, tinggal satu bantal sahaja. Tidur dengan isteri dengan satu bantal. Kan ke romantik? Itu Nabi SAW. Nabi SAW juga sebelum daripada dia melelapkan mata, sebelum dia nak tidur, apa dia buat? Dia akan bersugi terlebih dahulu. Dia akan bersugi terlebih dahulu, maka dia akan letakkan kayu sugi itu di sebelah bantal dia. Dan kadang kala dia akan hulurkan kayu sugi itu kepada Aisyah. Okey, baik. Dia letak tepi bantai, dia nak tidur, dia sugi. Kemudian dia pas dekat, Aisyah. Bila dia pas dekat Aisyah untuk dibasuh, Aisyah pun ambil kayu sugi tu. Tuan-tuan tahu apa Aisyah buat? Aisyah ambil kayu sugi tu sambil-sambil berjalan. Aisyah gunakan kayu tadi untuk bersugi pula dengan mulut dia. Maka sebab tu kata Aisyah, di antara benda yang dia paling teringat, yang dia paling bangga adalah bila air liurnya bercampur dengan air liur Nabi pada satu kayu sugi. So tuan-tuan, tadi kongsi bantal, sekarang Haji Nasar kongsi berus gigi pula. Okey, dengan dengan isteri. Ada berani? Okey, baik. Kalau isteri kita nak. Kerana Nabi SAW iaitu siwaknya digunakan oleh Aisyata Ummul Mu'minin radhiyallahu an. Baik. Okey, kemudian dibasuh kayu tu tadi. Dibasuh. Baik, sebab itulah kayu siwak Nabi ni sentiasa bersih dan ada di dalam poketnya setiap masa. Bahkan mulut Nabi SAW juga, of course, mulut yang sentiasa terjaga bersih kerana baca Al-Quran, bercakap benda yang elok. Bahkan Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Nabi SAW tak suka bila mulutnya berbau busuk. Di sana ada beberapa dalil. Kat mana dalilnya? Saya sebutkan dalil yang pertama, iaitu Nabi SAW pernah dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari satu makanan, kemudian ditolakkan di hadapan Nabi SAW, kemudian tiba-tiba baginda menolak kembali makanan tersebut. Abu Ayyub dah rasa cuak ni. Abu Ayyub tanya, "Ya Rasulullah, pasal apa engkau tak makan?" Kata Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam makanan itu terdapatnya bawang putih. Wa ana la akulu sauman. Aku tak makan bawang putih kerana aku, bawang putih ni ada bau dan aku sentiasa bermunajat kepada Allah, dan yang kedua sentiasa didatangi oleh para malaikat. Jadi aku tak nak ketika aku bermunajat dan ketika didatangi oleh malaikat, mulut aku berbau pada ketika itu. Adapun kamu, maka makanlah." So di sana menunjukkan baginda amat menjaga bau daripada mulut dia. Sebagaimana kita hari ini orang Islam patut jaga mulut kita. Baik, di sana juga ada dalil yang kedua, iaitu dalil daripada surah At-Tahrim. Surah yang digelar dengan surah An-Nisa Saghir, An-Nisa kecil. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu bik tabtaghi ardat tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan benda yang kami halalkan kepada kamu semata-mata kerana nak mendapat redha daripada isteri-isterimu? Ada cerita di sebalik ayat ini. Ini di antara salah satu itab teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu peristiwa yang berlaku di dalam rumah Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada waktu asar, baginda akan suka singgah di rumah Sayyidatina Zainab. Nabi akan singgah salah seorang rumah isterinya, nama Zainab. Di rumah Zainab ni rupa-rupanya ada sesuatu yang menjadi tarikan pada Nabi ni sampai Nabi suka pergi rumah dia. Apa yang ada dalam rumah Zainab? Iaitu madu lebah. Nabi SAW amat suka dengan madu lebah. Maka Zainab akan menghidangkan madu lebah kepada Nabi SAW. So menunjukkan Nabi SAW amat tak suka kalau sekiranya mulutnya berbau atas dasar nak bermunajat kepada Allah, sentiasa didatangi oleh para malaikat, dan dia tak suka bila dia bercakap dengan orang ada bauan yang tidak bagus keluar daripada mulut dia. Disebabkan itu, Nabi SAW pernah menyebut di dalam satu hadis. Apakah hadisnya? Iaitu, man akala sauman au basalan. Siapa yang makan bawang, baik bawang merah ke, bawang besar ke, bawang putih ke, fala tuqarrabna musallana, jangan kalian dekati tempat ibadat kami. Siapa yang makan bawang, jangan dekati tempat ibadat kami. Maksudnya apa? Ruang solat, ketika solat. Hang jangan main masjid. Pasal apa? Mulut hang ada bau, hang nanti akan ganggu orang yang sedang berada di dalam masjid. Dikiaskan daripada bawang ini pada orang yang merokok. Awas pada orang yang merokok, lebih-lebih lagi bila datang ke masjid, jangan menjadikan bau rokok itu dihidu atau terhidu di dalam ruang masjid. Kalaulah kita katakan bawang pun Nabi kata korang jangan mendekati masjid, bagaimana dengan rokok dan yang seumpama dengan yang seumpama dengannya? Baik, itu di antara apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Tapi poinnya, dia bersugi. Yang pertama, gantikan pakaian. Yang kedua, baginda akan bersugi. Baik, tengok apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi tak jamah sayuran yang ada bau. Nabi tak makan sayuran yang ada bau. Hari inilah kalaulah Nabi masih hidup, dia takkan ambil. Sebab tu buah-buahan orang Arab ni tak ada bau. Buah-buahan orang Arab tak ada bau. Ha, so kita pasti tak ambil bukan bermaksud haram, tapi kerana ada bau tu tadi. Maka Nabi pernah tak jamah satu jenis sayuran. Maka ditanya, kenapa engkau tidak menjamah ya Rasulullah? Jawab Nabi, ia tidak haram. Tetapi aku malu dengan malaikat Allah. Aku tidak suka bertemu dengannya dalam keadaan mulut yang berbau. Bahkan mereka juga tidak suka bauan yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya aku berbisik dan bercakap dengan orang yang kamu tidak bercakap dengannya, iaitu Jibril. So Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berbisik. Kalau berbisik itu dekat ke jauh? Dekat. Maka aku tak suka ada bauan yang tidak elok pada mulut aku ketika saat aku berbisik itu tadi. Dan malaikat juga tak suka bau yang tidak elok. Maknanya apa? Sesiapa yang membiarkan tubuh badannya, mulutnya, keadaan dirinya yang tidak terurus, mereka tidak akan dihampiri oleh para malaikat, melainkan malaikat yang ada kanan dan kiri. Entah-entah malaikat itu pun duk tutup mulut je dengan kita. Bukan? Okay, so malaikat amat suka kepada haruman dan bauan yang wangi. Jadikan kita orang yang pembersih dan orang yang bersih, supaya malaikat sentiasa suka datang berdamping dengan kita. Maka lihatlah betapa Nabi SAW menekankan dan menggalakkan kita, sehingga baginda pernah menyebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka sentiasa bersiwak pada tiap-tiap kali mereka nak bersolat, kalau tak menyusahkan. Baik, itulah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Ha, maka next yang seterusnya, okay, yang ketiga. Selepas dia dah bersugi, dah siap semua dah, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat? Maka baginda, dia tidaklah balik ke rumah, dia terus tidur masuk selimut. Ataupun tak bercakap sepatah haram, duduk pegang remote ataupun pegang handphone. Nabi SAW dia bukan tinggal seorang. Kalau macam Datuk tak apa seorang-seorang, kami ni ada orang dekat rumah. Balik rumah kalau kami diam, orang kata dah jadi macam tiang elektrik. So apa kita buat? Kita ada isteri, sembanglah dengan isteri. Kita ada anak, bercakaplah dengan anak. Jangan jadikan rumah kita ni rumah yang kaku, sehingga tidak ada perbualan di antara ahli keluarga. So apa yang Nabi SAW buat? Baginda bermesra dan berkongsi cerita. Kami baca di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, baginda sentiasa berkongsi cerita dengan isteri-isterinya. Bahkan kadangkala dibiarkan isterinya menceritakan benda-benda yang pelik. Isteri Nabi, mereka juga adalah manusia. Kadangkala mereka menceritakan benda khurafat. Ha, kalau tuan-tuan buka satu hadis, hadis khurafat. Tuan-tuan akan jumpa hadis perbualan isteri Nabi berkaitan tentang cerita khurafat sebelum daripada mereka tidur. Rupanya zaman dulu pun duk cerita benda-benda hak khurafat ni. Bukan zaman hari ni sahaja. Baik, next. Maka Nabi SAW sentiasa bermesra dan menyantuni isteri-isterinya. Dan cuba kita bayangkan bagaimana Nabi SAW berbual-bual dan berbisik-bisik dengan penuh kasih mesra, dan isterinya pula membalas. Bahkan Nabi adalah seorang karimun, muhibun. Seorang yang amat, yang mulia dan sangat mencintai. Dia ni orang yang sangat mulia dan sangat mencintai. Maknanya kalau orang itu seorang pencinta, seorang yang kita katakan pelembut, penyayang, maka baginda lebih penyayang lagi daripada orang tu. Hari ini orang namakan dengan pelbagai caring, apa dia lagi? Understanding, apa dia lagi? Romantic, apa dia lagi? Ha, macam-macam lah nama-nama. Maka kesemua ini ada pada diri Nabi SAW. Baginda romantic, baginda caring, baginda apa dia lagi? Loving. Okey, baik. Tetapi dia mai masjid. Okey, jangan duk jaga isteri kat rumah.

ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda, dan sekarang kita sedang membicarakan isu hangat ya tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian, tentang sambung belajar versus bekerja. Ha, jadi semalam kita ceritakan juga tentang beberapa perkara yang boleh memberikan kita satu keputusan yang tepat sama ada nak sambung belajar ataupun nak terus bekerja. Seperti biasa, saya Ustaz Fadli Samin akan menemani anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM pagi, petang dan malam. Cuma hari ini saya nak berikan beberapa tip, pandangan, panduan yang insya Allah para pendengar, khususnya anak pelajar, terutamanya mereka yang hari ini ada cita-cita

pelajar. Ha. Pertama, ingat bagi ibu ayah, bagi anak-anak pelajar atau mana-mana individu lah, kerana panduan ini sangat baik. Bila kita nak memilih untuk sambung belajar, perkara pertama sekali kita kena tengok adakah

aku nak sambung universiti. Janji aku dapat masuk universiti. Walaupun bidang ataupun kos yang aku ambil itu tak apa-apa. Kita tak nak macam tu. Kalau boleh, ibu ayah sekalian, bantu anak-anak pilih laluan itu berdasarkan minat kerjaya mereka. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita nak nanti bila anak-anak tu habis belajar, dia hari ini terus dapat serapkan diri mereka dengan minat kerjaya yang mereka letak sejak daripada awal ini sekali, tuan-tuan dan puan-puan.

sebab kadang-kadang ada di antara mereka cepat give up sebab mereka sambung belajar dekat universiti, dekat college, tapi bukan bidang itu yang mereka minat. Tuan-tuan, saya dah bertemu dengan kes ini banyak dalam program-program training saya. Sebab itu kita tak nak anak-anak kita ni menyesal di kemudian hari. Yang kedua, kena tengok pula kos pengajian. Memang tak dapat dinafikan, hari ini kos pengajian semakin lama semakin tinggi. Harga telur pun dah tinggi tuan-tuan. Apatah lagi kos pengajian nak sambung universiti. Cuma dekat luar sana ada banyak peluang diberikan dengan pinjaman PTPTN, dengan biasiswa, dengan bantuan daripada pusat zakat, dengan macam-macam lah. Cuma kita sebagai ibu bapa dan anak-anak pelajar kena bijak.

0: pegajian kita nanti. Dan akhir sekali, berkenaan dengan kos sara hidup. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, saya suka kepada anak-anak kampung yang hari ini memilih untuk belajar di UiTM. Contoh, bukan nak hari ini orang kata apa, promote UiTM. Tapi kita tahu UiTM antara universiti yang mempunyai yuran yang rendah berbanding universiti swasta, ya. Contoh di Kok Wing, banyaklah kalau orang sana tu kan. Bukan tak boleh kalau orang yang ada pendapatan yang besar, mak bapaknya gaji hari ni tak termakan. Boleh tuan-tuan. Tapi kalau kita mengharapkan duit pa dan mak, kalau mengharapkan bantuan ataupun pinjaman, kita kena memilih berdasarkan hari ini kos sara hidup yang rendah dan juga bak kata orang lah, ukur badan di badan sendiri. Salah. Ukur baju di panasi. Tengok sampai tersasul kita petang ni, ya. Jadi mudah-mudahan insyaAllah sama-sama kita hari ini dapat memberikan satu keputusan yang tepat untuk memastikan diri kita menjadi orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadhil Samin, dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

pagi terus layan Gegar Pagi Blok FM. Suara Blok FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Mark FM. Hiburan terbaik untuk anda di Mark FM.

0: Ikuti berita Mark FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Mark FM pagi ini.
1: Ya, antara kandungan berita pagi ini, cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan lembaga tabung haji. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil luangkan masa ziarah dua pesakit strok di Pangsapuri Kiara Batu Berendam dan di Kampung Tun Razak Bukit Katil. Dan program Jualan Rahmah Madani telah pun dilaksanakan sebanyak 19,322 kali seluruh negara. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Sahiran.
2: Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim beri jaminan usaha memperkemas tadbir urus dan menangani kelemahan dalam institusi serta agensi kerajaan termasuk FELDA akan dilaksana selepas isu tabung haji diteliti dan tindakan susulan dilaksana. Katanya kerajaan akan meneliti semua pandangan berkaitan.
1: Kita teliti semua hujah ahli parlimen. Kita baca report, kemudian teliti, kemudian dapat pandangan pengurusan tabung haji yang ada, dan saya beri jaminan insya-Allah kita akan laksanakan perubahan seperti yang telah dilakukan dan kita selesaikan, termasuk Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipindah sesuai dengan keperluan dari sekarang. Itu tindakan kita. Kita dengar pandangan mereka ahli parlimen dan kita laksanakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksanakan sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan lembaga Tabung Haji TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Jelas beliau, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syor yang dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan. Terima kasih. Sebaiknya segera yang mungkin kita tunggu daripada Perdana Menteri dan juga.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan program Jeraya Wara Kesedaran Isu Sosial JKIS Zon Selatan di Auditorium Masjid Al-Azim Bukit Palah. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani meluangkan masa menziarahi dua pesakit strok warga emas iaitu R. Satya Devi di Pangsa Puri Kiara Batu Berendam dan Abu Zari Nordin di Kampung Tun Razak Bukit Katil.
3: Kita akan susuli dengan beberapa tindakan termasuk untuk bantu mendapatkan rawatan susulan, rawatan alternatif termasuk akupuncture. Harapan saya lawatan ini dapat sedikit sebanyak menceriakan. Kita juga edarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan dan menunjukkan bahawa kamu tidak dilupakan. Dan walaupun kita menyambut bulan yang sangat bermakna untuk negara, tapi amat bermakna juga untuk kita menyantuni dan bantu untuk selesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Penyertaan Menu Rahma meningkat kepada 3,210 premis makanan dan minuman seluruh negara setakat Julai. Jumlah itu mengatasi 3,182 pendaftaran tahun lalu melibatkan restoran, penjaja, trak makanan dan bazar. Timbalan Menteri KPDN, Datuk Seri Dr. Fuzia Salim memaklumkan peniaga gerai makanan atau medan selera mencatat 1,016 pendaftaran. Dalam perkembangan lain, program Jualan Rahma Madani PJRM telah dilaksanakan sebanyak 19,322 kali seluruh negara setakat Julai melepasi sasaran 17,500 tahun ini. Ia merekodkan lebih 25.5 juta ringgit transaksi meliputi 600 kawasan DUN dan 40 zon wilayah persekutuan. Timbalan Menteri KPDN Datuk Dr. Fuzia Salim berkata tumbuhan diberikan kepada kawasan berkeperluan tinggi termasuk luar bandar. PJRM tawar penjimatan 10 hingga 30%. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan daripada Dharma Sutra 1000 Bayangan. 7.47 minit pagi ketika ini. Wah, berjiwang kita pagi ni eh. Apapun, semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang baik, mood yang positif, dan juga pastinya kita kena mulakan pagi ini dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Okey, dan pastinya saya doakanlah semoga segala apa yang kita nak lakukan hari ini dipermudahkan. Okey, yang mana bekerja hari ini, happy working, selamat bekerja. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini, okey? Dan juga pastinya untuk anda yang tengah memandu ke tempat kerja, nak pergi sarapan ataupun ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada pagi ini, hati-hati memandu. Kebiasaannya waktu puncak di waktu pagi, di waktu petang kan. Jadi berhati-hati dalam pemanduan anda, sentiasa fokus, sentiasa bertoleransi, dan juga semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi yang anda nak tuju pada pagi ini. Dan pastinya anda masih lagi bertemankan Ain untuk edisi 18 Ogos 2026. Ini jam yang kedua Ain bertugas menemani hari anda. Dan untuk hari ini Ain akan terus menemani sehingga pukul 12.30 hari nanti, okey? Okey, dan juga tadi Ain baru je live dekat TikTok. Kita nak sembang-sembang sekejap lah dengan rakan-rakan TikTok ni. Ain dah suruh komen dah menonton dari mana ni. Antaranya yang komen dekat sini kita ada Ni Feng dari Ajil Terengganu. Terima kasih Kak Ji dari Pokok Senda Kedah. Kak Zahra dari Semenyi Selangor. Kita ada Cik Gayah, waalaikumsalam. Kak Ija kita dari Taman Desa Kundang Rawang Selangor. Faizal Leo dari Bukit Moh Muar. Kejap lagi nak perkena asam pedas parit Jawa eh. Fuh, memang syok betul eh. Kita ada Trader, terima kasih, dari Kangak Perlis katanya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudi join kita. Joker 525 Sazrin, Maknab, terima kasih, waalaikumsalam. Okey, juga kita ada Kak Lila Sulaiman, Farhan Seller, saya katanya, Amar Mat Zain dari Kota Belud Sabah. Boleh bakal kalau kau eh. Okey, kita ada Kak Zura Juju juga, Acik Izan dari Bukit Mertajam Pulau Pinang. Kita ada FIFA dan Ain Konti pagi ni, betul. Okey, dan juga untuk semua, terima kasih sekali lagi Nick Auf, Rushdan, Zaki Gan Junior dari Mersing Johor. Acik Rushdan siap menyanyi lagi tu. Na na na na na Gan kita. Gitu dia. Terima kasih rakan-rakan semua yang berada di TikTok, yang mana follow kita kan. Terima kasih banyak. Keluar pula FIP pagi-pagi ni kan. Jangan lupa tau, yang mana belum follow tu, follow kita rapat-rapat. Dan kalau pagi ni anda nak bersembang-sembang dengan Ain, boleh saja. Pastinya kejap lagi kita ada topik Gegar Pagi. Dan kejap lagi Ain akan

Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan. Yang penting konsisten. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.